transportasi dan logistik ITL Trisakti itu Pak Suripno meminta kebijakan itu tidak boleh hanya berujung pada penertiban truk yang melanggar. Pemerintah harus membenahi akar permasalahannya di hulu. 9 rencana aksi yang disiapkan pemerintah dinilai sudah tepat, namun sayangnya masih terlalu fokus pada penyelesaian di hilir. Pemerintah harus melihat kerut-marut angkutan logistik ini secara menyeluruh. Perencanaan dari hulu seperti lokasi pusat kawasan ekonomi, ketersediaan jaringan jalan hingga jenis angkutannya harus saling terhubung. Selama ini, berbagai aspek tersebut masih dirancang secara terpisah sehingga memicu inefisiensi logistik yang berujung pada pelanggaran odol. Masalah sering muncul ketika sebuah pabrik atau pusat ekonomi dibangun di lokasi yang kapasitas jalannya tidak memadai untuk kendaraan berat. Di sisi lain, para pengusaha masih sangat bergantung pada angkutan jalan darat atau truk, padahal angkutan barang seharusnya bisa memanfaatkan transportasi multimoda seperti kereta api atau kapal laut. Namun nyatanya, pengusaha enggan pindah karena ongkosnya membengkak.

Sobat K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: 2012 ke bawah sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020 dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: No cards, no games, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung. On 107.1
3: Key Light FM. Bandung Inspiring Sounds.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM dan event

Organizer. 107.1 FM, sahabat K-Lite, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup bukan beban, melainkan investasi untuk meningkatkan daya saing bisnis di tengah tuntutan pasar global. Hal tersebut disampaikan Jumhur dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia 2026 di Delanggam, Jakarta Selatan kemarin Selasa 13 Oktober. Jumhur mengatakan, daya saing perusahaan kini tidak hanya ditentukan kualitas produk, tetapi juga proses produksinya terhadap lingkungan.

0: K-Lab FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

107.1 FM, sahabat K-Light, kenaikan upah minimum provinsi UMP dinilai bukan biang kerok pabrik di Indonesia tutup. Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal. Dia menilai banyak anggapan usulan kenaikan upah yang disampaikan olehnya beberapa waktu terakhir berpotensi membuat PHK sehingga perusahaan bangkrut karena nilainya terlalu tinggi. Said Iqbal sendiri mengusulkan agar kenaikan UMP berkisar antara 7,5 hingga 9,5%. Ia menilai selama ini banyak perusahaan tutup dan melakukan PHK massal bukan karena upah tinggi para pekerjanya. Bahkan menurutnya selama sekitar setahun terakhir, perusahaan yang tutup justru posisinya berada di kawasan yang upah minimumnya amat rendah. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers virtual kemarin, Selasa 13 Oktober 2026. Menurutnya ada beberapa faktor utama perusahaan tutup belakangan ini. Pertama, banyak perusahaan yang berorientasi ekspor mengalami penurunan permintaan karena kondisi perang dan geopolitik dunia. Juga, Said Iqbal adalah merupakan penasihat khusus Presiden mengaku menjumpai beberapa perusahaan yang mengalami masalah semacam ini. Dia menjelaskan beberapa merek tekstil atau garment, tentunya cukup banyak pabriknya ada di Indonesia, mulai di kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Majalengka, dan sayangnya mereka merek besar tersebut banyak menahan permintaan. Faktor kedua yang membuat banyak perusahaan tutup adalah ongkos produksi yang meningkat dan mahal tanpa diikuti kemampuan modal yang mumpuni dari perusahaan. Biaya gas industri, bahan baku hingga BBM mengalami kenaikan. Hal ini membuat ongkos produksi makin besar dan menggerus perusahaan. Nah, disinilah biasanya perusahaan melakukan berbagai cara efisiensi, termasuk melakukan PHK karyawan. Faktor yang ketiga, perusahaan orientasi ekspor ini tak mampu mencari alternatif pasar, apalagi mengalihkan produksinya ke dalam negeri karena daya beli masyarakat juga turun. Selain itu, ada juga faktor keempat berupa investor luar negeri yang cabut dari Indonesia membuat pabriknya ditutup. Said Iqbal mencontohkan, beberapa perusahaan Jepang dan Korea Selatan saat ini banyak kembali pulang kampung dan menutup operasinya di Indonesia. Dan dia menegaskan, kenaikan upah minimum tidak menjadi biang kerok PHK hingga tutupnya perusahaan di Indonesia. Mengusulkan agar upah minimum regional tahun ini tahun depan mengalami kenaikan di rentang 7,5 hingga 9,5%. Menurutnya angka tersebut sudah sesuai perhitungannya dalam PP nomor 49 tahun 2025.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: warga Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah bersama memasuki bagian ketiga atau paruh terakhir dalam Morning Review untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Sahabat K-Light, bonus demografi Indonesia, tersisa 10 hingga 15 tahun lagi. Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan, setelah bonus demografi habis, mayoritas populasi Indonesia akan diisi penduduk berusia tua yang tidak produktif. Oleh karena itu, Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Saat ini, besarnya jumlah penduduk usia produktif dapat menjadi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan dalam deserta pasar domestik atau Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Dedes Kolton, Jakarta Selatan, kemarin Selasa 13 Oktober. Dan meski begitu, diingatkan juga bonus demografi tidak otomatis menghasilkan keuntungan ekonomi, besarnya jumlah penduduk usia produktif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan ketersediaan lapangan kerja. Indonesia berisiko kehilangan momentum tersebut apabila penciptaan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Risiko serupa juga muncul apabila keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri dan produktivitas berjalan lambat. Indonesia tidak boleh menjadi negara yang mengalami penuaan penduduk sebelum berhasil mencapai status negara kaya. Rasio ketergantungan atau dependency ratio diperkirakan kembali meningkat setelah periode 2035-2040. Target pertumbuhan ekonomi 8% merupakan sasaran yang ambisius, namun target tersebut diperlukan untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya mempercepat pembangunan ekonomi.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menilai bahwa hilirisasi kelapa sawit Indonesia masih jalan di tempat atau mandek. Kondisi ini membuat dirinya gelisah akan perkembangan hilirisasi kelapa sawit Indonesia. Dia pun membandingkan produktivitas industri sawit Indonesia dengan Malaysia yang dinilai jauh lebih efisien dan tinggi. Padahal perkebunan sawit Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Dan sahabat Kelight, hari ini disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia 2026 di Jakarta Selatan kemarin Selasa 13 Oktober. Dan produksi VT alkohol kita sedang ada masalah dengan ekspor ke Amerika Serikat, tapi dibanding dengan negara tetangga Malaysia, misalnya produktivitas mereka jauh lebih efisien dan tinggi dibanding kita. Padahal kita punya sawit seperti yang ada disebutkan nomor satu di dunia. Karena itu, Faisal menilai pengembangan industri turunan sawit Indonesia masih perlu digenjot. Ia mengatakan Indonesia masih memiliki banyak peluang untuk mengembangkan produk turunan sawit mulai dari gliserin, surfaktan, hingga karoten.

0: kawasan mata air alami.
1: 107.1 KMIFM. Time for more.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat K-Lite. Kembali informasi untuk kita, di MC of Idol Tournaments di Bandung, Jakarta, Tangerang. Kali ini mengadakan turnamen pertamanya yang bernama The Autumn Tournament untuk kategori Mixed Upper Beginner dan Men Lower Bronze. Nama turnamen ini sesuai dengan periode musim, yaitu September sampai November adalah Autumn Season, musim gugur. Turnamen ini memberikan pengalaman bertanding di puncak gedung mall dengan city view pusat kota, sekaligus memberikan edukasi seputar teknik bermain padel, lapangan berstandar internasional, dan sejarah padel. Pendaftaran satu tim yang terdiri dari dua orang, seharga Rp600.000 per tim. Turnamen ini juga mendukung UMKM dengan menyediakan area berjualan yang harga sewanya terjangkau. Lokasi Sport Padel Court di rooftop Puncak Gedung Braga 8 Mall. Info dan pendaftaran hubungi Satria Arya 0882-0015-63270. Satria Arya 0882-0015-63270.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock. Keep it rocking.
2: 107.1 FM, sahabat K-Lite, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung memastikan pemerintah tidak berencana menaikkan harga bahan bakar minyak BBM subsidi. Menurutnya pemerintah akan menghitung ulang dampak kenaikan harga minyak dunia. Hal ini disampaikan merespons kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price ICP September 2026 yang mencapai 112,81 US dollar per barrel. Angka tersebut naik 23,38 US dollar dibanding Agustus 2026 sebesar 89,43 US dollar per barrel. Hal ini disampaikan Selasa kemarin 13 Oktober 2026 di Jakarta. Dan pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi. Wakil Menteri Keuangan langsung membantah yang memastikan pemerintah belum merencanakan menaikan harga BBM subsidi dan memastikan tidak ada rencana kenaikan harga BBM subsidi pada tahun depan. Pemerintah akan lebih memfokuskan kebijakan subsidi agar penyalurannya semakin tepat sasaran. Selain itu juga pemerintah memantau kemungkinan pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara PBN akibat kenaikan harga minyak. Diberitakan sebelumnya, pemerintah menetapkan rata-rata ICP September 2026 112,81 US dollar per barrel. Pemerintah memastikan pergerakan harga terus dipantau secara cermat untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Kelight. Terima kasih banyak ya untuk kesetiaan Anda bersama dengan Kelight FM. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Terima kasih doanya. Saya Fisal Fiyakusman kembali lagi bisa menemani Anda di hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun hari ini. Dan kita mulai saja kebersamaan kita di Tell to Tell. Nampaknya hari ini gak ada request, gak ada talk show juga. Jadi berlanjut request sampai pukul 3 sore ya. Salah satu lagu favorit saya untuk Anda dari Michael Bolton dengan Go the Distance. Kalau dengar lagu ini tuh kayaknya adem gitu. Ada banyak lagu-lagu yang memberikan makna tersendiri. Terus juga ya kalau misalnya dengerin lagu ini tuh bawaannya seneng, adem gitu ya. Ya begitulah namanya, salah satu obat itu kan adalah mendengarkan musik. Jadi kalau misalnya sekarang ini Anda tengah beraktivitas sambil dengerin Kelight FM, itu sudah tepat sekali, sahabat Kelight. Nggak request nggak apa-apa, tapi kalau mau request silahkan. Sekali lagi di 0812-203-1972 sampai pukul 3 sore silahkan Anda boleh request lagu Indonesia, boleh lagu Barat, boleh. Dan nggak harus lagu lama aja, lagu baru pun kalau memang ada di Kelight FM pasti akan saya putarkan ya. Kita mulai saja kebersamaan kita di Tell to Tell. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound Sahabat Kelight. Oke, itu tadi Budi Doremi dengan Ada Untukmu yang membawa kita di 17 menit lepas dari pukul 12 siang Sahabat Kelight. Dan silakan ya untuk Anda bergabung di Tel Total hari ini, karena banyak sekali lagu-lagu bagus yang bisa Anda pilihkan Sahabat Kelight di 0812-03-1972 sambil Anda makan siang, sambil Anda berkegiatan. Dan apa kabar ini untuk Anda yang baru saja bergabung ya, Anda bersama dengan saya hingga pukul 3 sore nanti. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda. Dan saya ingin menyapa untuk Pak Igan, direktur kami. Terima kasih Pak Igan, Bapak udah lama. Biasanya mungkin karena apa namanya, kesibukan beliau begitu, jadi agak jarang terlihat di Kelight FM, karena sayanya juga ini ya Pak ya, siarannya nggak tiap hari. Bapak sehat-sehat ya Pak Igan, sehat selalu Pak Igan. Dan juga Ibu, salamnya katanya untuk Bapak Acit dan juga Pak Erwin, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak untuk Pak Igan supportnya, Direktur Kelight FM, Direktur kami. Dan juga kirim salam Pak Igan untuk Kang Acit dan juga Pak Erwin. Terima kasih Pak Igan, salam untuk Ibu. Dan juga untuk Anda Sahabat Kelight, tentu saja Anda boleh bergabung. Ada Mas Sandi Kustejo yang suka dengan Nita tadi ini. Dia Nita tadi ini adalah Neta Kusuma Dewi, Rita Effendi, Roni Waluya, dan juga Hedi Yunus. Jadi mereka membentuk Nita tadi. Dan recycle lagu dari Vina Panduwinata yang judulnya Kawan, yang hari ini direquest sama Mas Sandi Kustejo. Oke, boleh ditunggu lagunya. Lalu kemudian juga apa kabar ini untuk Mbak Lia di Pagarsi, Mas Jul Keladi, terus juga Mas Ari, Mas Antoni, itu Bagus Ismail, Kang Dani, Mbak Foni, Kang Bono, Pak Kang Ipul juga di Cimbuluit ya kalau nggak salah. Silakan ya, langsung saja Anda mau request lagu apa. Nanti jam 1 siang seperti biasa ada Jabar Now, tapi kan masih ada waktu ya. Masih lumayan panjang lah waktunya, beberapa menit lagi. Jadi silakan untuk Anda bergabung di Tel Total hari ini. Banyak lagu-lagu yang bisa Anda request. Seperti lagu berikut ini saya kirim spesial untuk Pak Igan dan juga untuk Kang Acit dan juga Pak Erwin katanya, dan juga untuk Anda Sahabat Kelight.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke, itu tadi lagu-lagu bagus yang sudah dihadirkan, request dari sahabat Yatno. Sudah diputar ya, salam untuk istri tercinta katanya. Dan juga apa kabar ini untuk Mas Sandi Kustejo, juga tadi sudah diputar lagunya. Dan sekali lagi saya ingin sapa ini untuk Bapak Direktur kami, Bapak Igan. Terima kasih ya Pak Igan, tadi sedang sholat katanya. Jadi belum tersampaikan salamnya. Tadi sudah disampaikan untuk Kang Acit dan juga Bapak Erwin. Sehat-sehat selalu ya untuk Pak Igan, juga Kang Acit dan Pak Erwin. Terima kasih sudah menikmati Kelight FM dan selamat beraktivitas. Selamat makan siang untuk Pak Igan dan juga rekan-rekan. Salam buat Ibu ya Pak ya. Terima kasih banyak supportnya untuk Kelight FM. Dan juga sahabat Kelight, untuk Anda yang sudah bergabung, nanti saya akan bacakan kembali ya sahabat, karena ini sampai pukul 1 siang ini sudah lumayan penuh requestnya. Untuk Mbak Foni, Boyzone aja ganti Isn't It Wonder. Boleh-boleh, nanti sebelum jam 1 diputar ya. Oke, sekali lagi hatur nuhun Pak Igan, Direktur Kelight FM yang luar biasa supportnya. Terima kasih sekali lagi, salam untuk Ibu, salam untuk Kang Acit dan juga Pak Erwin, dan juga untuk Anda sahabat Kelight, dan juga untuk Pak Igan bersama rekan-rekan. Ini satu lagu untuk Anda.

kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound sahabat K-Light. Okay, kita sudah di ujung interval yang pertama dan Forever and For Always, lagu dari Shania Twain yang disuka oleh Mas Anthony di Tubagus Ismail sudah diputar ya. Dan juga sebelumnya ada Mbak Foni, halo Mbak Foni, lagu Boyzone-nya sudah diputar dengan Isn't It a Wonder. Salamnya untuk Timothy, Jenny, Mama, Ibu Linda, Hani, dan juga kru K-Light FM. Terima kasih banyak ya, salam untuk keluarga besar Nyonya Tan ya Mbak Foni. Dan juga apa kabar ini untuk Ibu Anita, lagunya abis jam 1 ya, soalnya biar gak kepotong, soalnya ada Mbak Sofi duluan yang request ini. Mbak Sofi pengen lagu, Mbak Sofi di Cimbuluit pengen lagunya BCL, sudah dipersiapkan yang Cinta Sejati untuk semua kru K-Light FM dan juga untuk Kang Kujang, semoga semakin membaik dan pemulihannya berjalan dengan lancar, cepat beraktivitas lagi, amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya, terima kasih atas doanya untuk Kang Kujang Surya Laga dan juga untuk Anda semua sahabat K-Light, terima kasih atas atensinya. Nanti habis jam 1 siang kita ketemuan lagi ya, karena masih 2 jam saya menemani Anda dan yang belum terbaca, belum terputar akan saya putarkan habis berita jam 1 ini. Dan untuk Mbak Sofi dan juga untuk yang suka dengan lagu ini, untuk Anda.

0: Siren Sound.
1: Sebelumnya upaya pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan penyisiran perairan menggunakan perahu karet dan speedboat dari Ocean View Resort hingga radius 6 nautical mile dari lokasi kejadian. Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
2: Jenazah kedua korban ditemukan di sekitar kawasan Batu Sapi dengan radius sekitar 5 km dari titik awal kejadian. Pihak SAR gabungan kembali mengimbau wisatawan dan warga agar meningkatkan kewaspadaan tinggi saat beraktivitas di sekitar kawasan Pantai Selatan Sukabumi mengingat kondisi gelombang yang dapat berubah sewaktu-waktu.
3: Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor Wali Kota dan Dinas Pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin. Mereka menyoroti polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar.
4: Koordinator Lapangan Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar, Ujang Solihin, menegaskan aksi bertujuan mendorong pengawasan yang transparan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ujang juga menyoroti beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20% hingga 22%. Menurutnya, klaim itu harus diperjelas dasar hukum dan kebenarannya melalui investigasi langsung ke lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
5: Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menolak orang luar datang ke Kota Banjar, di Kota Banjar itu masih banyak aktivis kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara. Kenapa tidak dikoordinasikan dengan eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar, agar tidak menjadi kegaduhan?
4: Selain menyoroti transparansi revitalisasi sekolah, Ujang menekankan pentingnya komunikasi antara pihak eksternal dengan aktivis serta elemen masyarakat Kota Banjar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan diserahkan penuh kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
6: Mekanismenya kan ada kaitan dengan revitalisasi itu kepala daerah tidak punya kewenangan. Sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada dinas. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika itu dan sebuah penyelesaian. Karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan pasti ya saja pro dan kontra. Ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana.
3: Puluhan warga desa Bantar Karet di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, kecewa setelah puluhan tahun berjuang mendapatkan kepastian hukum atas lahan warisan yang kini menjadi akses utama kawasan PT Aneka Tambang atau Antam Pongkor.
7: Lahan dengan luas total 27.865 meter persegi tersebut meliputi 30 bidang tanah dengan lebih dari 200 ahli waris. Hingga kini menurut warga, pajak bumi dan bangunan masih ditanggung para ahli waris. Madi, mantan ketua RW setempat, menyebut warga telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Namun warga mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai bukti peralihan hak atas lahan tersebut.
8: Keluhan warga, ini memang warga itu sudah menunggu tanah tersebut yang dari 91 sampai sekarang belum ada
9: pembayaran
8: dari pihak Antam maupun dari Pemda.
7: Sementara itu, Yakub selaku kuasa hukum ahli waris menyatakan surat permohonan klarifikasi telah disampaikan kepada PT Antam dan pemerintah Kabupaten Bogor. Namun menurutnya belum ada tanggapan yang memberikan kejelasan. Pihak kuasa hukum juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lahan tersebut.
10: Persoalan pengurusan warga ini untuk mengurus kepastian status haknya ini kan sudah sangat lama, Bang. Turun-temurun dari generasi.
7: Warga berharap pemerintah pusat termasuk Kemenko Polkam dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Kejelasan status hukum lahan serta tanggapan dari pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh ahli waris.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Dampak musim kemarau panjang terus meluas di Kabupaten Bandung Barat. Hingga pertengahan Oktober ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sebanyak 11 kecamatan dan 34 desa mengalami krisis air bersih cukup parah. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandung Barat, Yoga Ali Imran menyebut, guna menopang kebutuhan warga, tim Satgas BPBD telah menyalurkan total lebih dari 1.015.000 liter air bersih. Bantuan menjangkau 59.000 lebih jiwa di hampir 200 titik distribusi.
0: Per tanggal 13 Oktober untuk pengiriman kita masih berlanjut pengiriman ke warga-warga yang membutuhkan air bersih. Kita sudah mengirim ke 16.075 kakak dengan total air bersih 1.015.000. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Bandung Barat untuk menghemat air bersih dengan tidak menghambur-hamburkan air, terus selalu menggunakan air dengan sebaik-baiknya.
3: Menurut Yoga, selain belum meratanya jaringan pipa PDAM ke permukiman warga, berdasarkan pengawasan dan laporan evaluasi dari 34 desa terdampak, penyebab utama krisis air bersih ini tergolong seragam. Fenomena kemarau panjang yang melanda wilayah Bandung Barat membuat sumber-sumber air permukaan maupun sumur warga mengering total tanpa ada alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan. BPBD Bandung Barat memastikan dropping air bersih akan terus dilakukan secara intensif selama musim kemarau belum berakhir. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kabupaten Cirebon terbakar Selasa siang. Api menghanguskan seluruh rumah dan sempat mengancam bangunan di sekitarnya. Kebakaran diduga dipicu bakaran sampah yang merembet ke rumah.
11: Kebakaran melanda sebuah rumah di Blok Pandansari, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Selasa siang. Api disertai asap tebal memicu kepanikan warga. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk mencegah api merembet ke rumah tetangga. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas menyemprotkan air dari depan dan belakang rumah, serta melindungi bangunan di sekitarnya. Api diduga berasal dari bakaran sampah di area belakang garasi yang berdekatan dengan area parkir mall. Material kayu, cuaca terik, dan angin kencang diduga mempercepat pembakaran api.
12: Karena kan di sini juga kan banyak material yang mudah kebakar, Pak. Kayak kayu-kayu bekas, gelondongan, materialnya bukannya mudah terbakar aja.
13: Ini kejadian jam berapa sih?
12: Cepatnya sih, kurang tahu. Yang jelas sekitar jam 2, setengah 2.
13: Awal titik api itu dari mana?
12: Dari pembakaran lahan kosong di kompleks CSB.
13: Nyemparnya cepat ya?
12: Cepat sekali. Karena mungkin angin juga ya, cuaca. Jadi ikut bantu.
13: Sempat panik, Pak, tadi, Bang? Panik
12: kali.
13: Berapa rumah berarti totalnya, Pak?
12: Satu
13: ya?
12: Kebetulan posisi rumah juga rumah kosong nih.
13: Cukup gede juga tempat rumahnya.
12: Besar, bangunannya lumayan.
11: Setelah hampir 1,5 jam, petugas berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan untuk mencegah nyala ulang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Hari Siar Daerah ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp12 juta terbongkar di Kota Cimahi. Uang palsu itu ternyata telah diedarkan oleh pasangan suami istri berinisial FHM 27 tahun dan LAK 27 tahun selama sekitar 4 bulan dengan modus berbelanja di warung dan toko kelontong.
15: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan modus yang digunakan cukup sederhana, yaitu uang palsu pecahan Rp100.000 digunakan untuk membeli barang dengan nilai lebih kecil, sehingga tersangka mendapatkan uang kembalian dalam bentuk uang asli. Aksi ini terbongkar setelah tersangka LAK menggunakan uang palsu saat berbelanja di sebuah warung di Jalan Cisepan, Gang Haji Toyib, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pemilik warung yang curiga dengan uang uang pecahan 100 ribu tersebut kemudian meminta bantuan warga, dan saat barang bawaan tersangka LAK diperiksa, ditemukan sejumlah uang yang diduga palsu. Menurut AKBP Faruk, dari hasil penyidikan, polisi mengungkap Pak Sutri tersebut tidak membuat sendiri uang palsu yang diedarkan. Keduanya memperoleh uang palsu dengan cara membeli melalui aplikasi Telegram.
16: Dari hasil penyidikan, diperoleh informasi dari kedua orang tersangka itu bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
17: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa.
18: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 KLIN FM Bandung, Inspiring Sound, sahabat KLIN. Sudah pukul setengah dua siang ya, setengah dua kurang tiga menit. Dan sebelumnya kita kirimkan Al-Fatihah dulu ya untuk almarhum Hari Mukti. Ketika lagu ini beliau almarhum tergabung dalam grup musik Adegan bersama dengan Indra Lesmana dan juga Gilang Ramadan. Dan lagu ini disuka oleh Ibu Anita. Ya, Ibu Anita sudah diputar satu kata adegan dari Hari Mukti memang. Jadi Hari Mukti ini adalah vokalisnya, tapi Hari Mukti membawakan lagu ini ya ketika dia tergabung dengan grup musik Adegan begitu. Al-Fatihah untuk almarhum Hari Mukti. Baik, sahabat Kelai, tadi juga sudah diputar ya untuk Mbak Sri Rezeki, Janji Hati Memes. Dan Janji Hati ini adalah lagu karya cipta dari Andre Taulani. Yang kita tahu bahwa Andre Taulani ini adalah dulunya pemusik ya, bahkan sekarang juga masih tetap menjadi seorang pemusik begitu. Walaupun sekarang lebih terkenal sebagai komedian, tapi ya beliau adalah dulu terkenal dengan grup musik Stinky. Dan lagu Janji Hati ini adalah salah satu karya dari Andre Taulani yang sudah menikah lagi. Dan pernikahannya ya menuai pro dan kontra lah seperti itu. Tapi apapun itu ya kita doakan lah ya, walaupun gak kenal tapi public figure yang menikah dan berbahagia, ya kita doakan kebahagiaannya gitu deh ya. Lalu kemudian juga

apa kabar? Ini untuk siapa tadi? Sahabat Ramdan. Sahabat Edi di Muhammad Ramdan maksudnya. Lagu Wet Wet Wet Julia Says sudah diputar. Dan juga ini lumayan, sudah lumayan penuh nih ya, requestnya sampai pukul 2 siang. Ada mana tadi sebentar, ada Mbak Katie Agustina Peters di Supratman yang suka dengan One Clear Voice dari Peters Tera, sudah dipersiapkan. Ada sahabat Yudi di Jakarta juga yang sudah streaming, lagunya dari UNV dengan So In Love With You, sudah dipersiapkan juga. Terus ada yang suka dengan Satu-Satu Ale, juga untuk Eko teman saya di SMA Negeri 20 Bandung angkatan saya, ya sudah dipersiapkan juga lagu-lagu yang bagus untuk teman-teman saya di SMA Negeri 20 Bandung, alumni SMA Negeri 20 Bandung maksudnya angkatan saya, Kang Medi Mahendra, Vita Mahendra, terus juga untuk Ria, untuk Toto, untuk Eko, untuk Ale, untuk Mary, untuk Wina teman saya, untuk Lia, untuk Hedi, dan juga untuk semua sahabat-sahabat dimanapun berada. Dan juga ada Kang Yanian yang suka dengan lagu Rosana dari Toto, yang kirim salam untuk yang terhormat yang di Pertuan Agung Ibu Indri di Cimahi katanya. Okay, sudah diputar dan dibacakan ya tadi WA-nya, dan tinggal diputar saja. Jadi ini requestnya sampai pukul 2 siang sudah lumayan penuh ya sahabat Kelai, tinggal tersisa satu slot lagi untuk jam 2 siang. Tapi saya kan buka requestnya ini sampai jam 3 sore, jadi untuk interval ketiga mah masih penuh. Masih belum penuh. Jadi masih Anda bisa request. Kalau untuk sampai jam 2 siang itu sudah lumayan penuh. Jadi tersisa tinggal satu slot lagi. Terima kasih loh atas semua atensinya. Dan ini satu lagu atau satu persatu lagunya akan dihadirkan untuk Anda sahabat Kelight.

0: warga Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hit FM.
1: We'll return in just a moment.
2: Sesaat lagi, kita simak Kilas Bandung.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh

0: informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penertiban bangunan liar di Kiara Condong arahan dari Gubernur. Pemangkasan pohon di Jalan Jakarta merupakan program DPKP. Tidak bisa berenang pemancing tewas tenggelam. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui penertiban puluhan bangunan liar di kawasan Kiara Condong cukup menantang meski sudah dilakukan sejak Oktober tahun lalu. Hal tersebut disampaikan Farhan saat memimpin langsung penertiban bangunan liar di kawasan Kiara Condong pada Selasa 13 Oktober 2026. Menurutnya setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya dicapailah kesepakatan antara warga, para pedagang, dan kewilayahan terkait penertiban tersebut. Namun prinsipnya pembenahan mandiri yang dilakukan oleh warga dikoordinasikan oleh lurah dan camat atas perintah wali kota dan arahan dari Gubernur Jawa Barat. Farhan mengatakan tujuan utama penertiban di kawasan tersebut adalah membersihkan trotoar dan drainase. Pasalnya tumpukan sedimen dan tumpukan sampah cukup banyak sehingga harus dibersihkan.
1: Ini adalah pembenahan mandiri yang dilakukan oleh warga, dikoordinasikan oleh lurah dan camat atas perintah wali kota dan arahan dari Gubernur Jawa Barat. Udah clear itu mah. Jadi ini bentuk kolaborasi bottom up yang menurut saya paling baik yang pernah saya lihat. Nah ini nanti disesuaikan dengan aturan bahwa PKL masih boleh dagang, tetapi tidak permanen atau semi permanen, punya jam operasional, prinsip datang bersih, pulang bersih. Nah itu prinsip yang kami berikan. Bagaimana detail pengaturannya, mangga saya kembalikan kepada pedagang, warga, lurah, dan camat.
0: Kelapa mengajarkan bahwa semua bagiannya bermanfaat, begitu juga anak muda, setiap talenta punya tempat untuk bersinar. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat membuka kompetisi paduan suara tingkat SMP se-Jawa Barat dalam rangka World Coconut Day ketiga. Erwin mengatakan antusiasme dan semangat para peserta mengikuti kompetisi menjadi bukti bahwa bangsa ini memiliki generasi muda yang penuh potensi. Oleh karena itu, Erwin mengajak semua pihak untuk terus memberi ruang bagi kreativitas anak muda.
2: Jadi konsepnya kelapa ini adalah sesuatu yang emang khairunas an bahum linas, menjadi sesuatu yang berguna baik yang muda, baik yang tua, itu berguna semua. Tetapi kami mengingatkan yang muda itu harus banyak, kalau banyak khusus sebenarnya kepada banyak yang tua. Saya atas nama pribadi dan sama pemerintah Kota Bandung menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menggeras dan menyelenggarakan kegiatan ini.
0: Pemangkasan pohon Lamtoro di sekitar Jalan Jakarta diakui merupakan kegiatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung. Kepala UPTD Penghijauan dan Pemeliharaan Pohon DPKP Kota Bandung, Yopi Irawan, mengatakan pemangkasan dilakukan untuk memberi ruang tumbuh pada pohon baru yang ditanam. Selain itu, pohon Lamtoro yang dipangkas usianya sudah tua, sehingga rawan patah dan tumbang, dan bisa mengganggu pengguna jalan.
3: Pemangkasan habis pohon berjenis Lamtoro di panjang Jalan Jakarta, dan memang itu adalah merupakan program kami karena mengantisipasi terjadinya pohon rawan tumbang yang berdampak kurang baik terhadap pengguna jalan dan masyarakat. Atau lahan tanamnya di situ kan sangat sempit, itu ada di median jalan yang kecilan akan menimbulkan rawan tumbang.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Insiden penyerangan terhadap tim Persib Elite Pro Academy atau EPA Persib U18 sudah dikategorikan kriminalitas, bukan lagi rivalitas. Manajer tim Persib U18 yang juga Direktur Youth Development PT Persib Bandung bermartabat, Zainal Arif, meminta agar pihak berwenang mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya rivalitas hanya berlangsung 2 kali 45 menit, di luar itu sudah masuk kriminalitas. Zainal juga sudah meminta ke PT Liga untuk menunda pertandingan berikutnya di Jogja untuk memulihkan trauma anak-anak asuhannya. Strategis untuk menghubungkan kebijakan, kebutuhan nasional, kemampuan industri, dan investasi teknologi. Wakil Kepala BP BUMN Teddy Barata menegaskan bahwa kedaulatan teknologi menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Oleh karena itu, penguasaan dan pengembangan kapabilitas teknologi strategis harus terus didorong agar Indonesia mampu menjadi negara maju dan memiliki kemandirian dalam menjaga kepentingan nasional.
5: Ketahanan nasional kita, yaitu kedaulatan dari teknologi. Karena ini kita penting sekali. Kalau teknologi kita beli, bisa jadi nantinya dibatasi, di stop, atau nanti tidak dibantu lagi. Kalau kita bicara ketahanan nasional, mau nggak mau, kita harus bisa swasembada, belajar, dan juga paling tidak bermitra dengan negara-negara yang punya visi yang sama dengan kita. Kita ingin sejajar dengan mitra-mitra kita. Kita juga akan membantu negara-negara yang memang memiliki visi yang sama. Karena kita akan maju ke depan. Dan ini tidak hanya bicara kebijakan. Tentunya karena Land dan Defense ID menjadi garda terdepan dari BUMN terkait dengan kedaulatan teknologi khususnya untuk pertahanan, terus tingkatkan lagi kemampuan ketahanan dari teknologi khususnya untuk pertahanan.
0: Seorang pemuda berinisial D, 19 tahun, tewas tenggelam di sekitar Curug Kawung Leuwi Harupat, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, pada Selasa siang kemarin. Insiden bermula saat korban sedang memancing bersama rekannya di aliran sungai, alat pancingnya terlepas dan terseret ke tengah. Korban kemudian nekat menceburkan diri untuk mengambil. Namun karena tidak mahir berenang, korban justru terseret arus dan hilang di kedalaman sungai yang mencapai 3 meter. Danru Rescue Disdam Karmatan Kota Bandung, Encep Iman Nurdin mengatakan, korban diduga tidak menyadari bahaya saat mencoba mengambil alat pancing yang terbawa ke bagian tengah sungai. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung kemudian melakukan operasi pencarian dengan menerjunkan 8 personil, termasuk 2 petugas yang melakukan penyelamatan menggunakan peralatan scuba. Pencarian akhirnya membuahkan hasil setelah korban ditemukan di dalam sungai, sekitar 3 meter dari titik jatuhnya alat pancing.
6: Beliau itu sedang memancing. Pada saat itu pancingannya tertarik ke area tengah sungai, lalu kemudian si korban melepas baju, kemudian loncat ke tengah sungai. Nah, pada saat yang bersamaan, korban ternyata tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam.
7: Sampurasun Wargi Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputpar.bdg dan @tic.bandung.

is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kelight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kelight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sounds Abad Kelight. Oke, sudah 26 menit lepas dari pukul 2 siang dan kita sudah berada di interval ketiga ya. Ini salah satu lagu favorit saya untuk Anda sahabat Kelight dimanapun Anda berada yang tengah menikmati Tell to Tell di tengah cuaca kota Bandung yang lumayan terik ya. Oke, dan sudah ada Mas Ari yang suka dengan Every Time I Close My Eyes dari Babyface ya. Terima kasih loh Mas Ari sudah menunggu lagunya terputar. Sebentar dihadirkan, lalu ada Mas David. Coba kita lihat ya, ada nggak lagunya? Kalau ada, pasti akan dihadirkan. Karena memang, sebentar. Ini lagu dari Fatur sih sebenarnya, bukan Java Jive, Mas David. Gitu, coba kita lihat. Ada, ditunggu ya lagunya. Dari Fatur Java Jive, Kang Fatur dengan Selalu Untuk Selamanya. Terus kemudian juga ada sahabat Chul Kaladi. Aduh, lagunya ini. Jake Jones yang Wives and Lovers. Walah. Mas Joel, ditunggu lagunya. Terus kemudian juga ada Mbak Cecil yang suka dan Menudo, If You're Not Here. Boleh, ditunggu sebentar. Lagunya nanti akan dihadirkan. Dan juga untuk Anda sahabat Kelight, ini jam berapa ini? Sudah 2:30 ya. Coba kita lihat, tinggal tersisa 2 slot lagu lagi. Jadi sudah lumayan penuh ya requestnya. Jadi kalau mau Anda request sahabat, boleh diputar nanti. Maksud saya boleh requestnya tersisa 2 slot lagu lagi. Oh ya, tadi sebelumnya ada Kang Yan-Yan ya, sudah diputar lagunya dan sudah dibacakan juga WA-nya. Ada Mas Hamdani juga, terima kasih banyak sudah request juga tadi lagunya. Aduh, itu enak banget lagunya dari buah karya dari almarhum Guru Soekarno Putra. Dan beberapa waktu lalu saya sering juga bilang bahwa almarhum Guru Soekarno Putra ini adalah salah satu masterpiece, salah satu legenda tidak bisa tergantikan lah begitu ya. Karya-karyanya luar biasa. Dan Melati Suci yang tadi requestnya Kang Hamdani ini adalah salah satu karya beliau yang dinyanyikan oleh Tika Bisono. Dan lagu ini dipersembahkan oleh almarhum Guru Soekarno Putra ini untuk almarhum ibunda tercinta begitu. Dan ya itu tadi, sampai semasa hidupnya luar biasa karya-karyanya, sampai sekarang masih tetap melegenda ya. Oke, sudah diputar tadi Kang Hamdani. Terus juga tadi ada yang request Lionel Richie siapa ya, sebentar saya. Oh, ada Mbak Nabila ya. Terima kasih Mbak Nabila sudah streaming juga. Kang Yudi juga terima kasih sudah streaming dari Jakarta ya. Terima kasih banyak. Oke, tinggal tersisa 2 slot lagu lagi. Silahkan, lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh. Dan ini satu persatu akan saya hadirkan untuk Anda.

masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 Kidlight 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Saya informasikan untuk requestnya sudah penuh ya. Jadi saya gak bisa buka request lagi, tinggal memutarkan saja lagu-lagu Anda. Sudah habis waktunya sampai pukul 3 sore kan. Jadi sudah lumayan penuh. Ada Mbak Cecil baru saja hadir lagu Anda, Menudo, If You're Not Here. Dan untuk yang lain-lainnya yang belum terputar, nanti ditunggu ya. Okay, the MC of Padel Tournaments di Bandung, Jakarta, Tangerang kali ini mengadakan turnamen pertamanya yang bernama The Atom Tournament untuk The Atom Tournament untuk kategori Mix Upper Beginner and Men Lower Bronze. Ini untuk Anda pencinta padel ya, kalau misalnya mau Anda bisa ikuti turnamen ini. Sahabat Kelight, infonya ini turnamen ini sesuai dengan periode musim, yaitu September sampai dengan November, dan adalah Autumn Season kan, yaitu musim gugur. Jadi turnamen ini memberikan pengalaman bertanding di puncak gedung mall dengan city view pusat kota, sekaligus memberikan edukasi seputar teknik bermain padel, lapangan berstandar internasional, dan sejarah padel nih sahabat Kelight. Pendaftarannya satu tim terdiri dari 2 orang seharga Rp600.000. Turnamennya ini Rp600.000 per tim ya. Dan turnamen ini juga mendukung UMKM dengan menyediakan area berjualan yang harga sewanya terjangkau. Silakan, lokasinya di Sport Padel Court di rooftop puncak gedung Braga 8 Mall. Info dan pendaftaran Anda bisa menghubungi Satria Arya di 0882-0015-63270. Sekali lagi ya, Anda bisa menghubungi Satria Arya di 0882-0015-63270.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke, sudah diputar ya Kang Apeh. Dan ini lagunya emang enak banget, dari Jay Gray dan When You Look Into My Eyes. Terus juga tadi ada Mas David sudah diputar lagunya, dan juga ada Mas Jul juga sudah diputar, dan Mbak Cecil, Kang Aris sudah diputar ya semuanya ya. Untuk Mas Denny tadi sudah saya infokan on air bahwa requestnya sudah penuh. Udah jam 3 ini, saya harus sudah pamit karena nanti ada Angga Andik yang akan menemani, dan hari ini hari Rabu, kayaknya ada Pak Ustadz ya, Stay Way to Heaven. Jadi saya pulang dulu hari ini ya, insya Allah doakan saya sehat supaya bisa tetap terus nemenin Anda. Oh ya, dan terima kasih tadi doa-doanya untuk Kang Kujang Suryalaga, insya Allah menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas semua atensinya. Saya nemenin lagi, ini hari apa sih? Rabu ya. Insyaallah Jumat, doakan kita semua sehat ya. Dan juga untuk Anda semua yang sedang streaming, entah itu mendengarkan Kelight FM dimanapun atau juga via radio analog, terima kasih karena sudah berkegiatan dan juga menjadikan Kelight FM sebagai bagian dari hari-hari Anda. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan hal yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat K-Light, kita bersama kembali di sore ini, sahabat K-Light di Afternoon Light di edisi Rabu 14 Oktober 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 18 sore nanti. Saya akan menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan teknologi. Dan saya masih menanyakan keberadaan. Insya Allah nanti di Stairway to Heaven kita akan bersama-sama kembali. Tapi saya masih menunggu informasi dari Pak Ustaz Yusuf Muhammad. Ya, insya Allah kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven. Selamat sore sahabat K-Light, selamat melanjutkan sisa aktivitas Anda di pagi, di sore ini.

Bandung Siswa Diksam 107,1 FM. Sahabat Kelet, seorang pria asal Amerika, Michael Smith, memanfaatkan lagu ciptaan kecerdasan buatan atau AI dan ribuan akun otomatis atau bot. Modus ini membuatnya meraup puluhan juta stream music dan jutaan dolar dari royalty. Jumlah pemutaran lagu-lagu Smith melalui paket keluarga di YouTube Music bahkan melampaui angka katalog Taylor Swift pada April 2023. Menurut Departemen Kehakiman Amerika, katalog Taylor Swift memperoleh 9,3 juta pemutaran melalui paket keluarga YouTube Music pada bulan tersebut. Sementara akun bot Smith memutar lagu AI secara sebanyak 80,9 juta kali. Dan Smith yang berusia 54 tahun lantas dijatuhi hukuman 18 bulan penjara atas keterlibatannya dalam penipuan loyalty platform streaming dan musisi. Ia sebelumnya mengaku bersalah atas satu dakwaan konspirasi penipuan melalui sarana komunikasi elektronik pada tahun pada tanggal 19 Maret 2026. DOJ menjelaskan bahwa skema penipuan Smith berlangsung pada 2017 hingga 2024. Ia membuat ribuan akun palsu di platform streaming, kemudian menggunakan perangkat lunak untuk memutar lagu yang diklaim sebagai miliknya secara terus-menerus. Dari pemutaran palsu tersebut, Smith mengumpulkan pembayaran royalti seolah lagu-lagunya didengar oleh konsumen sungguhan.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Lite, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Lite, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Penduduk di Semarang 107,1 FM. Selamat sore sahabat Kelet, bagian yang masih bergabung. Saya informasikan pukul 16.30 nanti kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven bersama Bapak Ustadz Yusuf Muhammad. Dan di sore ini terkait dengan tema Tadarus Rohani, sahabat Kelet. Anda nanti bisa bergabung di 08122031972. Anda juga bisa bergabung melalui layanan Zoom yang nanti akan saya share e-bannernya untuk di WhatsApp-nya Kelet ya. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet, kita lanjutkan kebersamaan kita dan saya harapkan nanti ada diskusi yang lebih menarik tentang penggalian ilmu yang terkait dengan program Stairway to Heaven di Tadarus Rohani sore ini.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer. Bang, booms, inspiring sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

you in words and tone.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, Pak Ustadz, kita semua diberikan kesehatan hari ini sehingga kita bisa berkumpul kembali di Stairway to Heaven di Tadarus Rohani di hari Rabu 14 Oktober 2026. Selayaknya dan sebaiknya sesaat kita meluangkan waktu beberapa menit, sekitar 60 menit untuk sama-sama menggali potensi rohani kita sampai sejauh mana, termasuk juga khususnya penyiar, Pak Ustadz.
4: Alhamdulillah.
3: Agar lebih bisa menggali, lebih sadar, seperti judul di saat ini, sadar itu penting, bukan yang penting sadar. Nah, itu yang perlu kita gali.

0: Karena setiap kali kita, saya sadar kok gitu, cuman sampai di mana tingkat kesadarannya. Nah itu, sahabat kalian, silakan Anda bisa bergabung di 0812-203-1972. Anda juga bisa bergabung melalui Zoom yang sudah saya kirimkan linknya. Silakan Pak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah di Rabu sore hari ini Allah kembali pertemukan kita via Zoom dalam program Stairway to Heaven. Dan topik tadarus rohani sore ini terkesan biasa, tapi sebenarnya bukan biasa-biasa saja, tapi ini topik yang bisa jadi sangat luar biasa. Karena apa? Karena seringkali kita menganggap sesuatu itu biasa, tetapi sebetulnya luar biasa. Salah satu contoh yang namanya sadar. Nah, gitu. Sadar ini sudah menjadi bahasa kita, sudah menjadi bahasa komunikasi kita, begitu. Tapi betul Kang Angga, sejauh manakah sesungguhnya kita ini sadar gitu? Iya, begitu. Karena apalagi kalau terminologinya terminologi definisi Stairway to Heaven. Kalau Stairway to Heaven itu kan bagaimana segala sesuatu itu bisa mengantarkan to heaven, kan begitu?
0: Iya.
1: Gitu ya, jangan sampai cita-citanya to heaven tapi ternyata perilakunya to hell. Nauzubillah min dzalik, kan gitu.
0: Nauzubillah min dzalik.
1: Dan itu namanya kesadaran.
0: Iya.
1: Karena itu kata-katanya adalah sadar itu penting, bukan yang penting sadar.
0: Iya.
1: Kalau yang penting sadar tadi, saya sadar kok. Tapi pertanyaannya, gitu. Terminologi sadarnya itu beda, coba dibedakan antara ingat, eling, sama sadar. Nah, kalau ingat, ya ingat memang itu lebih kepada tidak lupa. Tapi kalau yang namanya sadar, itu lawan katanya bukan tidak lupa, begitu, gitu ya. Jadi kalau ingat, lawan katanya lupa. Jadi bukan lupa lawan katanya sadar, enggak. Itu baru dari aspek bahasa. Nah, orang kalau sadar, lawan katanya lalai. Nah, begitu. Kalau ingat, lawan katanya lupa. Nah, sejauh ini barangkali sahabat-sahabat masih confused di wilayah ini. Nah, ketika ditegur, kok kamu sama beliau begitu, dia, saya sadar kok. Nah, gitu. Lalu apa bedanya? Bedanya kalau ingat lawan katanya lupa itu adalah ranah intelektual, pikiran lah itu ya. Tapi kalau sadar itu ranah kalbu. Apa bedanya? Kalau sadar sudah mempengaruhi perilaku, begitu. Tapi kalau sekedar ingat itu hanya mempengaruhi pengetahuan. Oh tadinya enggak ingat menjadi ingat. Oh begini. Tapi kalau sadar itu sudah mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu sadar itu penting. Sadar itu penting, bukan yang penting sadar. Kalau yang penting sadar tadi, merasa sudah sadar padahal sebetulnya belum sadar karena belum berubah perilakunya. Jadi terminologinya barang siapa yang belum berubah perilakunya dari yang kurang baik menjadi baik, itu artinya belum sadar. Dan itulah al-ghafilun yang dimaksud oleh Al-Quran. Begitu, al-ghafilun, orang-orang yang lalai. Makanya sampai sejauh itu pentingnya kesadaran itu. Kalau bukan karena pentingnya kesadaran, apa gunanya masyarakat Arab lalu diturunkan surat Yasin gitu. Itu sampai di situ. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan. Makanya kalimat berikutnya, di samping sadar itu penting, bukan yang penting sadar. Nah, apa kemudian rumusan berikutnya? sadar supaya bisa merubah perilaku. Nah, gitu ya. Orang eling tidak lupa lagi. Nah, itu baru yang namanya titik awal namanya sadar. Nah, supaya sadar itu betul-betul sadar, bukan yang penting sadar tapi sadar itu penting, maka perlu pembiasaan. Sadar tanpa pembiasaan itu hanya angan-angan. Nah, tapi kalau kebiasaan tanpa kesadaran itu sangat membahayakan. Saya ingin berharap betul, sahabat-sahabat catat betul ini kalimat, bahwa sadar tanpa pembiasaan itu hanya angan-angan. Begitu. Oh, sadar sholat itu menghadap Allah. Tapi tanpa pembiasaan bahwa dia harus sholat dengan sabar, maka rusuh aja terus. Gitu ya. Rusuh aja terus sholatnya. Gitu. Jadi sadar, oh sholat ini menghadap Allah. Nah, di situ ilmunya muncul. Layakkah saya menghadap Allah itu dengan rusuh, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Nah, karena begitu lalu dibiasakan. Dibiasakan sholat dengan sabar. Walaupun terburu-buru seperti apa, tahan. Baca Fatihah, jangan buru-buru, tahan. Ya, walaupun segala sesuatunya, berkecamuk 1001 keinginan cepat selesai dalam otak, segala macam, tahan. Pelan-pelan. Ah, ini namanya kesadaran dibarengi dengan pembiasaan. Nanti akan terjadi itu yang namanya sholat terbiasa dengan pelan-pelan. Dijamin 101% bagus pasti. Nah, itu namanya sadar dibarengi dengan kebiasaan. Tapi kalau kebiasaan tanpa kesadaran, begitu, biasa sholat, gitu yeah. Terus sholat. Apalagi kalau sudah begitu sholat, assalamualaikum, merasa beres gitu, gitu. Tidak pernah ada evaluasi terhadap sholatnya. Nah, ini kita rasakan. Kalau habis belanja, itu dicek belanjaannya benar harganya apa segala macam. Mm-hmm. Kita sudah membiasakan belum mengecek sholat kita. Tadi sholat saya itu kayak gimana ya? Yeah. Alih-alih mau ngecek sholat, ya kalau sholat buru-buru itu begitu selesai sudah bebas aja, bebas. Sudah nggak mikirin lagi sholatnya tadi seperti apa, nggak pikiran lagi. Pokoknya selesai. Nah, ini namanya kesadaran tanpa pembiasaan. Kesadaran tanpa pembiasaan jadi angan-angan. Pembiasaan, nah, biasa sholat sudah, tanpa kesadaran, ini sangat membahayakan. Bahayanya apa? Nanti terus terbiasa, sholat itu rusuh. Karena tidak disadari tadi, sholat itu sudah biasa cepat, sudah biasa rusuh, tanpa kesadaran, tanpa evaluasi, begitu. Nah, terus saja begitu. Sehingga yang terjadi adalah membiasakan kebiasaannya sholat rusuh akan seperti itu. Kalau sholat rusuh buru-buru itu tidak berkualitas, maka seterusnya akan tidak berkualitas. Nah, ini maksud kalimat tadi. Kesadaran tanpa pembiasaan hanya jadi angan-angan. Tidak meningkatkan kualitas apapun. Tapi kalau kebiasaan tanpa kesadaran justru membahayakan. Saya ingin memberikan contoh kalau sholat tadi ya. Jadi kalau sholat itu biasa sholat, kemudian tanpa kesadaran harus pelan-pelan, maka sudah terus saja begitu. Nah, sekarang dalam hal-hal yang lebih ringan, makan tanpa kesadaran begitu ya, makan tanpa kesadaran, ya sudah semua dimakan, gitu. Sadar saya harus makan sehat. Tapi tidak dibiasakan, hanya jadi angan-angan itu. Hanya jadi angan-angan, paling pinter kalau bicara soal makan sehat, olahraga teratur dan terukur, itu sudah paling fasih. Tapi kesadaran itu kalau tidak dibarengi dengan pembiasaan, ya sudah. Gitu. Nah, sebaliknya, kebiasaan yang tanpa kesadaran sangat membahayakan. Biasa makan banyak, Masya Allah. Itu kalau tidak banyak, itu rasanya tidak makan aja.
0: Iya, iya.
1: Nah, coba kita tanyakan kalau ada dokter kalau ada dokter Indra ini bisa bisa rada seru ini. Ya, bagaimana yang namanya kebiasaan yang hanya didrive oleh namanya nafsu makan misalnya, tanpa kesadaran harus seperti apa? Nah, ini kira-kira akan jadi apa badan ini? Gitu ya.
0: Yeah.
1: Kebiasaannya begitu, masya Allah. Ah, kebiasaan tanpa kesadaran masih dinas, masih bisa dapat SPJ kemana gitu ya, penghasilan tambahan yang bisa diatur sedemikian rupa, apalagi punya kekuasaan bisa mengatur sendiri mah gitu. Nah, kebiasaan ini tanpa kesadaran tiba-tiba sudah pensiun masih begitu. Si artinya punya kebiasaan, pengen kesana, pengen kesitu, pengen segala macam tanpa kesadaran loh. Emang kamu ini siapa? Sekarang sudah pensiun. Nah, kebiasaan tanpa kesadaran itu bisa melahirkan sindrom, gitu. Bisa melahirkan sindrom. Nah, itu makanya kalimat tadi itu bukan kalimat biasa, tapi itu adalah kalimat tadarus rohani asah kolbu yang betul-betul dalam. Jadi sadar, kesadaran itu, sadar itu penting, bukan yang penting sadar. Kesadaran tanpa pembiasaan hanya akan jadi angan-angan, tidak akan merubah kualitas hidup apapun. Nah, kebiasaan tanpa kesadaran justru sangat membahayakan. Ya, begitu, kebiasaan tanpa kesadaran. Kebiasaan ngebut, oh, udah, tanpa kesadaran. Kontur jalan seperti apa, ini sudah jelas. Itu siapapun bisa dipahami, kebiasaan ngebut tanpa kesadaran itu betul-betul membahayakan. Boleh kita diskusi, nanti kita lihat. Kata sadar ini kata istimewa, saduran langsung dari Al-Quran, dan tapi sayangnya ini hanya dijadikan bahasa istilah komunikasi, tidak dijadikan istilah kolbu. Nah, itu pentingnya kita ber-stairway to heaven.
0: Ya, betul Pak Ustaz. Betul, selama ini kita hanya menerjemahkan kata sadar itu hanya secara fisik. Tidak ada kalbunya, tidak ada ruhnya untuk menyatakan ke sadar. Misalnya gini, saya bangun jam 2. Sudah sadar nih jam 2. Tapi kesadaran untuk melakukan salat tahajud itu diabaikan.
1: Asal.
0: Nah, kan istilah saya seseorang sudah sadar dari pingsannya karena misalnya kecelakaan dan lain sebagainya. Kan itu selama ini yang kita terjemahkan sadar itu hanya berupa fisik, tidak ke batin.
1: Ya, itu dia. Jadi itulah masalahnya. Oleh karena itu kalau kita belajar biasa bahasa begitu, memang rada harus teliti.
0: Ya.
1: Ya begitu. Karena sadar ini, kata sadar itu diambil langsung dari kata sodrun yang artinya dada. Kenapa sadar ini diambil dari bahasa Al-Quran dari kata sodrun yang artinya dada? Karena ternyata di dalam dada itu ada hati. Oleh karena itu sadar itu ranah kolbu. Gitu ya. Kang Angga yang paling gampang dibacakan lah itu surat Al-Insyirah, Alam Nasyirah itu. Alam nasyrah laka sadrak. Nah, gitu coba itu sadrun ya, itu dari kata sadar. Kata sadrun dada. Nah, begitu. Alam nasyrah laka sadrak.
0: Surat
1: Al-Insyirah.
0: Al-Insyirah. Heeh. 94 ayat berapa Pak Ustaz?
1: Ayat pertama
0: ya.
1: Alam nasrah laka sadrak.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu?
1: Itu maksudnya Allah bukan melapangkan dada Nabi. Yang dilapangkan adalah hatinya. Nah, kita kan punya ya sudahlah, kalau menghadapi masalah itu sih harus lapang dada saja.
0: Yeah.
1: Emang dadanya mau dilapangkan berapa? Kalau ukurannya 60 ya tetap saja 60.
0: Yeah.
1: Maksudnya itu lapang hati. Nah, begitu. Jadi itu maksudnya lapang hati. Oleh karena itu, kesadaran, kata sadar ini menjadi satu hal yang penting, karena dari aspek bahasa saja itu disadur, diambil langsung dari Al-Quran. Gitu. Itu pentingnya kesadaran. Ada pertanyaan?
0: Oh, sudah banyak Pak Ustaz. Tapi ya, yang jadi perlu ditekankan yang ayat keduanya juga Pak Ustaz. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu.
1: Iya, beban.
0: Ya.
1: Coba yang dimaksud beban itu di situ apa? Itu beban batin.
0: Ya.
1: Nah, yang sering para sahabat sekalian itu yang namanya BT itu
0: ya.
1: Kanan batin. Kalau beban fisik berat, letakkan. Kita bisa menghindar tuh yang namanya beban fisik. Manggul barang tidak kuat, letakkan. Tapi kalau manggul rasa masalah, bagaimana coba?
0: Yeah.
1: Itu melekat pada kita. Nah, untuk memastikan bahwa yang dimaksud dada, yang dimaksud dada dalam Al-Quran yang bahasanya sodrun itu adalah kolbu. Nah, Kang Angga boleh satu lagi dibacakan ayat untuk sahabat-sahabat Stairway itu surat Al-Hajj. Ini saya berharap ini menjadi apa ya, menjadi remind betul bagi kita. Surat Al-Hajj
0: ayat,
1: surat Al-Hajj, ketemu ya surat Al-Hajj ya. Itu ayat 46, coba lihat.
0: 46. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar?
1: Terus?
0: Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.
1: Nah, gitu ya. Kalau itu sempat membaca teks Arabnya, itu bunyinya betul-betul fa innaha la ta'mal absharu walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nah, yang ada di dalam dada. Jadi sadar itu dari bahasa Al-Qur'an, as-sadru sadar, sudur. Nah, begitu. Kenapa diambil dari kata dada? Karena ternyata di dalam dada itu ada hati. Kesimpulannya, kesadaran itu ranah hati. Nah, sesungguhnya isi hati seseoranglah yang mempengaruhi kehidupannya. Mau ke masjid apa tidak, bukan persoalan jauh dekat. Gitu ya. Apalagi tadi di ayat itu. Coba dibaca terjemah ulang.
0: Yang ayat
1: yang barusan.
0: 46 ya.
1: Ya.
0: Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Atau
1: jadi
0: mempunyai,
1: memahami itu, ya. Memahami itu dengan hati.
0: Ya.
1: Nah, walaupun, nah ini nanti Kang Sony mungkin nyambung. Kok orang itu melihat sampah berserakan itu apa enggak lihat ya? Lihat matanya. Matanya itu melihat itu sampah. Nah, gitu. Kemudian mungkin juga awalnya sadar membuang sampah di sembarang tempat tidak baik. Tapi kesadaran itu tidak diikuti disiplin kebiasaan nahan diri buang sampah sembarangan, ya sudah jadi angan-angan saja.
0: Yeah.
1: Tapi kalau ditanya bisa jawab tuh. Pak, Bu, Mang, A'a, kalau buang sampah di sembarang tempat itu baik gak sih? Ya jelas enggak lah gitu. Jelas enggak baik. Secara retorika, secara ilmu tahu itu enggak baik. Tapi pengertian, pemahaman, kesadaran tidak baik tidak dibarengi dengan kebiasaan nahan diri tidak melakukan. Ah, ini akan jadi angan-angan. Disinilah letaknya betapa banyak orang antara kata-kata dan perilakunya jauh bumi langit itu karena faktor itu. Ilmunya tidak dibarengi pembiasaan, kesadarannya tidak dibarengi dengan pembiasaan. Nah, sebaliknya kebiasaannya tidak dibarengi kesadaran. Nah, kebiasaannya tidak dibarengi kesadaran. buang sampah sekenaknya, itu kebiasaan. Nah, tidak ini kesadaran, ini sebenarnya nggak boleh loh ya. Nah, coba nahan diri. Nah, itu pembiasaan namanya.
0: Yeah.
1: Pembiasaan nahan diri hal yang tidak baik dari kesadaran. Nah, lanjut. Jadi memahami itu, mengerti, sadar, itu dengan hati, bukan dengan mata. Walaupun matanya itu melihat segalanya semrawut, tapi kalau hatinya ndablek ya biasa saja.
0: Iya.
1: Nah, gitu. Lanjut terjemahnya, Kak Angga, sedikit lagi. Dan
0: saya ulangi lagi, Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar?
1: Atau punya telinga yang dengan itu dapat mendengar.
0: Ya.
1: Nah, ini persoalannya mendengar kalau dengan telinga kuping, dengan kuping itu enggak merubah perilaku.
0: Ya.
1: Yang merubah perilaku itu kalau mendengarnya dengan hati. Nah, itu tuh kalimat-kalimat Al-Quran. Lanjut sampai akhir.
0: Ya. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.
1: Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari ini. Sebab kalau hati sudah buta, Masya Allah. Hati baru kabur saja melihat yang benar yang salah itu bisa menyelakakan. Apalagi sudah buta. Itu luar biasa. Kalau hati itu sudah buta, dia nggak sadar diri juga. Kelihatannya merasanya sudah mulia. Tapi di luar sana itu dicemooh banyak orang karena perilakunya tidak karu-karuan. Walaupun naiknya mobil bagus, tapi kalau kesadarannya tidak bagus, nah itu tadi, buang sampah sembarangan dan segala macam. Ah, itu kira-kira Masya Allah. Sadar itu penting, bukan yang penting, sadar.
0: Ya.
1: Kesadaran tanpa pembiasaan itu hanya angan-angan, tidak merubah kualitas kehidupan. Tetapi kebiasaan tanpa kesadaran justru sangat membahayakan dalam kehidupan. Kita boleh diskusi.
0: Ya, betul Pak Ustaz. Hampir 30 menit kita membahas, belum ada pertanyaan.
1: Itu ini, baru mukadimah.
0: Iya. Ini dari Kang Rudi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, mau dari semua 5 waktu sholat qobla itu apa sebelum azan, apa sesudah, dan sunatnya di masjid, apa di rumah dikerjakannya? Terima kasih sebelumnya.
1: Qobla itu bukan sebelum masuk waktu, tapi adalah setelah masuk waktu. Jadi sudah azan berarti sudah masuk waktu, baru qoblah. Jadi qoblah zuhri setelah masuk waktu zuhur. Tapi sebelum. Jadi sebelumnya itu belum sebelum waktu zuhur, sebelum mengerjakan sholat zuhur. Tapi waktunya sudah masuk zuhur. Nah, begitu. Sama dengan ba'da. Ba'da itu setelah mengerjakan sholat zuhur, tapi belum keluar waktu zuhur. Kalau sudah keluar waktu duhur masuk asar, nah bukan ba'da duhur lagi. Walaupun waktunya setelah duhur, tapi itu sudah keluar waktu. Jadi qobla dan ba'da itu artinya sebelum dan sesudah melakukan sholat yang wajib yang bersangkutan pada waktu itu, tapi masih ada dalam waktu itu. Qobla sudah masuk waktu sebelum melaksanakan wajib, ba'da sudah selesai wajib, masih ada dalam waktu sholat wajib itu. Nah, itu namanya qobla dan ba'da. Lanjutannya apa tadi?
0: Di masjid atau di rumah, Pak Ustaz?
1: Di masjid apa di rumah? Ini saya pertanyaan ini penting karena ada yang memahami begini. Ini ada memang penjelasannya. Nabi itu qobliyah ada di rumah, setelah qobliyah di rumah baru berangkat ke masjid. Ini ada seorang mubalig yang menjelaskan seketat sedemikian rupa bahwa kalau mau tiru Nabi betul ya qobla itu jangan di masjid tapi di rumah. Dijelaskan secara ketat tanpa ingat bahwa Nabi sholat qobla di rumah karena rumahnya itu nempel masjid. Jadi tidak akan ketinggalan sholat berjamaah. Tapi kalau jarak rumah ke masjid itu jauh, begitu, apalagi jalan lutut ini sudah nggak bisa ngebut lagi, gitu. Itu lebih baik segera berangkat ke masjid, nanti qoblahnya setelah ada di masjid. Itu beberapa keuntungan. Pergi ke masjidnya lebih awal itu sangat terpuji. Nah, nanti masuk masjidnya sudah lebih lama menunggu, bisa sambil niat iktikaf, begitu. Kemudian nanti sholat qoblahnya jelas tenang karena tidak takut ketinggalan sholat jamaah. Beda kalau sholat qoblahnya di rumah. Oh, jangan-jangan ini sholat nanti jamaahnya ketinggalan. Nah, nanti setelah itu ngebut jalannya ke masjid. Nah, jadi kalau seperti ini, maka qoblah di masjid itu jauh lebih baik. Tapi bagi yang rumahnya betul-betul nempel masjid, bisa ngiru Nabi. Bisa niru Nabi, qobliyah ada di rumah, kemudian setelah itu baru ke masjid. Jadi kalau begitu, disinilah fleksibilitas syariat Islam. Ya, perhatikan situasi dan kondisi, serta kemampuan masing-masing untuk supaya yang penting ibadah itu berkualitas. Dan itulah yang seringkali kita rujuk, fattaqullaha mastata'tum. Jalankan ketakwaan itu sebatas maksimal kemampuan. Itu surat At-Taghabun ayat 16. Begitu Kang Rudi?
0: Ya.
1: Ini dari Pak Rudi
0: ya? Kang Rudi.
1: Iya. Ya.
0: Berarti sadar jika rumah jauh.
1: Iya.
0: Baik. Ini dari Kang Nandi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, bagaimana cara kita menilai kesadaran seorang? Nah, bisakah kesadaran itu kalau kita tidak menyukai seorang dengan cara hidupnya, karena beda dengan cara hidup kita, bagaimana cara kita menyadari bahwa kesadaran itu salah?
1: Jadi kita kan punya ukuran. Jadi kita punya ukuran. Ukurannya apa? Jelas agama. Sebagai seorang Muslim tidak perlu punya ukuran lain kecuali bagaimana peranata agama. Mm-hmm. Itu konsekuensi dari syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kebiasaan kesadaran itu ada ukurannya. Nah, bagaimana mengukur kesadaran orang lain? Kalau mengukur kesadaran orang lain ya dengan ukuran tadi. Gitu. Dia ini sengaja apa tidak sadar? Tidak tahu karena lupa atau lalai karena tidak membiasakan sadar, gitu ya. Orang kalau tidak membiasakan kesadaran, tidak sadar pentingnya membiasakan kesadaran, nah itu memang berbahaya. Dianggap lama-lama dianggap hal yang benar. Tidak sadar melakukan kesalahan, nah lama-lama yang dilakukan dianggap suatu yang benar karena sudah menjadi kebiasaan. Itu bahaya. Saya kira demikian.
0: Ya, baik. Dari Kang Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, judulnya ringan tapi sedikit yang melaksanakannya. Pak Kiai, ilmu kesadaran itu ada tidak dalam Al-Quran? Saya ingin sekali ilmu kesadaran terus terjaga, karena kalau kita sudah sadar, insya Allah nilai-nilai positif terus terjadi. Contoh, saya sadar mengelola sampah, menjaga kebersihan, minimal dari kita menerima manfaat. Contoh, kita membuang duri bekas tusukan cilok atau tusukan sate katanya.
1: Iya, sadar ya. Tadi ada kalimat yang bagus, kalimat kedua tadi. Jadi dengan kesadaran itu pelan-pelan kebaikan akan muncul.
0: Iya. Ya.
1: Itu ya. Sebab kalau hanya dengan ilmu saja, ilmu sudah bisa. Tapi kalau tidak dibarengi dengan pembiasaan kesadaran membiasakan tadi, itu hanya akan jadi angan-angan. Tapi kalau terbiasa, begitu tahu, lalu ada kesadaran, lalu dibiasakan pelan-pelan, ini betul akan menjadikan kehidupan itu semakin meningkat. Nah, di dalam Al-Quran, gimana nih caranya? Kan begitu kan?
0: Yeah.
1: Gimana nih caranya supaya, karena sadar ini ranah kolbu, ini bukan upaya manusia. Ini lebih kepada takdir langit. Karena hati itu milik Allah. Hanya Allah saja yang mampu menggenggam, membolak-balikkan hati. Rasulullah SAW saja tidak diberikan otoritas untuk mengetahui hakikat hati orang. Gitu. Jadi nabi saja tidak diberitahukan oleh Allah, tidak diberikan ilmu oleh Allah untuk memastikan hati orang seperti apa. Itu sebabnya lahirlah muncullah ayat 14 surat Al-Hujurat. Ketika sekelompok orang Badui menyatakan diri amanna, kami beriman, nabi tidak bisa merespon seperti apa. Nah, spontan turun wahyu Muhammad, kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadhulil imanu fi qulubikum. Jelaskan mereka itu supaya tidak salah mikir, tidak salah paham. Kalian itu belum beriman, tapi baru Islam. Kenapa? Karena iman belum masuk dalam hati kalian. Ah, begitu. Jadi yang namanya kesadaran itu ranah kolbu. Nah, kolbu itu hanya Allah yang Maha tahu. Oleh karena itu, tadi saya katakan ingat itu adalah tangga pertama untuk sadar. Tapi kalau sekedar ingat itu kemudian diabaikan, tidak jadi kesadaran. Begitu ingat melakukan sesuatu, jangan ditunda. Nah, ingat juga begitu. Lupa dan ingat ini apa persoalannya? Bukan maunya manusia, hanya Allah yang mampu mengingatkan. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana caranya supaya hati selalu ingat, banyak zikir. Balik sana, Kang Sony, bisa dilihat falkuruni azkurkum. Ingat-ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat mengingatkan kalian. Itu janji Allah. Nah, oleh karena itu supaya hati selalu sadar, selalu ingat, memang tidak boleh kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kosong akan diisi yang lain. Nah, akan diisi yang lain. Yang lain apa? Hawa nafsu dan iblis. Nah, itu yang sangat-sangat berbahaya. Demikian Kang Sony.
0: Ya. Kalau lupa HP di rumah nggak apa-apa, asal jangan lupa Allah gitu.
1: Iya, kalau lupa HP di rumah nggak apa-apa. Tapi yang penting ini jamnya jam siaran.
0: Betul. Gitu. Ya, ini dari Ibu Titi Retno. Ya. Seperti biasa ada 3 pertanyaan. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pak Ustadz, bagaimana mengubah satu kebiasaan tanpa sadar menjadi kebiasaan dengan kesadaran penuh?
1: Kebiasaan yang belum dikawal kesadaran supaya menjadi kesadaran penuh, kira-kira begitu ya. Nah, ini kaitannya memang dengan makrifat. Makrifat itu mengenal Allah dengan iman dan ilmu yang melahirkan ketaatan penuh. Nah, supaya kebiasaan yang sudah terjadi, kalau kebiasaan baik, ini tanpa kesadaran masih lumayan. Saya katakan lumayan, bukan bagus loh ya. Kesadaran berbuat baik tanpa kesadaran, nah ini masih lumayan. Kalau toh nanti itu dalam jangka waktu tidak sadar bahwa itu sebuah kebaikan, nah ini masih lumayan kebiasaannya, kebiasaan baik. Tapi kalau sebaliknya, kebiasaan buruk tanpa disadari, ini kan terus akan menjadi buruk. Yeah. Akan menjadi buruk. Nah, pertanyaan Bu Titik tadi, gimana caranya kalau kita sudah punya kesadaran, supaya kesadaran ini menjadikan kesadaran secara penuh. Nah, jangan berikan kesempatan hati itu diisi banyak yang lain. Itu kuncinya. Kalau hati diisi selalu dengan iman dan ilmu, pasti kesadarannya akan makin kuat, makin kuat, makin kuat. Caranya membiasakan lagi, saya pernah cerita kan, supaya ingat itu menjadi kesadaran harus dibiasakan. Dalam rangka membiasakan, jangan sampai mengatakan kalau lewat kita katakan tidak apa-apa. Nah, ini bahaya. Jadi jangan mengatakan kehilangan kesempatan, kehilangan melakukan kebaikan, itu dikatakan tidak apa-apa. Enggak sholat qobliyah, enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa, kan sunnah. Pertanyaannya menjadi, dasarnya apa mengatakan tidak melakukan sunnah itu tidak apa-apa? Ini ukuran berarti ilmu. Kesadarannya sudah ada, ilmu kemudian. Ilmunya bagaimana? Sadar tadi tidak melakukan qobliyah. Nah, tapi apa sikap kita terhadap hal itu? Kalau sampai dikatakan ah tidak apa-apa, nanti nanti akan terjadi apa? Akan terjadi yang biasa adalah kebiasaan tidak sholat qobliyah itu nggak apa-apa. Berarti terus akan begitu. Padahal tidak ada yang namanya agama itu mengatakan kehilangan waktu, kehilangan kesempatan amal soleh tidak apa-apa, itu nggak ada. Tidak ada dalam agama kesempatan kehilangan amal, kehilangan waktu untuk mengerjakan amal soleh itu tidak apa-apa. Itu sangat apa-apa. Nah, begitu. Apalagi kalau definisi sunnah, tidak ada itu definisi sunnah. Apa itu hukum sunnah? Sunnah adalah kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Tidak berdosa itu bukan berarti tidak apa-apa. Nah, tidak berdosa itu bukan berarti tidak apa-apa. Karena tidak berdosa, tapi kemudian tidak dilakukan, nah dia kehilangan pahala. Loh, seorang muslim beriman kehilangan kesempatan yang mendapat pahala kok bilang tidak apa-apa? Ayo kita renungkan dengan baik ini. Yeah. Nah, kita suka menjudgment tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, apalagi sebagai orang tua. Jangan terlalu membiarkan tidak apa-apa untuk kebiasaan anak-anak. Nah, ini nanti sangat berbahaya. Kalau anak belum umur dewasa, ketika umur SMP apalagi SD, nah, belum disiplin sholatnya kita katakan tidak apa-apa. Karena apa? Karena masih anak-anak, hati-hati. Nanti begitu menginjak dewasa, makin sibuk belajar, sibuk berteman, dan lain-lain, sangat boleh jadi tidak sholat itu tidak apa-apa. Karena selama ini tidak sholat pun dikatakan tidak apa-apa. Kembali ke pertanyaan Bu Titi, bagaimana supaya kesadaran itu makin full, makin sadar? Kawal dengan zikir dan ilmu. Iman dan ilmu. Oleh karena itu, kalau kembali ke ayat 191 itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang selalu ingat. Ingat itu tangga awal kesadaran. Selalu berpikir tentang ilmu. Ini bagaimana secara agama, ini boleh apa tidak. Terus hidup. Kalau hatinya hidup dengan iman ilmu, pasti selalu sadar. Demikian Bu Titi, terima kasih.
0: Baik, pertanyaan kedua. Mengapa ada yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji? Misalnya korupsi, ghibah, atau bullying. Terus menerus tanpa merasa bersalah. Apakah karena sudah terbiasa tanpa sadar?
1: Iya, jadi karena tadi tidak apa-apa. Era medsos kok tidak apa-apa. Era, ini yang harus hati-hati. Yang harus hati-hati. Ya. Jadi chatting dengan segala macam, apa istilahnya lagi apa? Scrolling apa?
0: Scrolling, ya.
1: Gitu kan. Asik begitu. Yeah. Ayo kita renung-renungkan. Kita renung-renungkan mana yang lebih banyak baca HP apa apa baca kesadaran gitu ya. Ya, kalau ada pertanyaan tangan yang karunia Allah ini yang kadang-kadang yang sering untuk berdoa, tangan ini lebih banyak baca Quran, megang Quran, apa lebih banyak megang HP? Ada yang suka ngeyel bilang begini, ah di HP kan ada aplikasi Quran, ngeyel itu namanya, gitu. Tapi kalau ditanya yang kedua, iya memang ada aplikasi Quran, tapi yang lebih sering dibuka yang mana? Ah baru senyum-senyum, nggak usah diteruskan itu sudah tahu kesimpulannya, gitu ya. Jadi ini maksudnya apa? Kesadaran kita. Ya tadi segalanya bisa ada. Tapi kalau kita tidak sadar bagaimana memanfaatkan apa yang ada supaya bernilai ibadah, itu nggak jadi dengan sendirinya. Gitu. Quran ada di depan mata, tapi kalau nggak sadar membiasakan membaca, nggak bisa itu. Apalagi kalau sampai lupa, yang dapat pahala itu yang baca Quran, apa yang bisa baca Quran. Gitu. Ya, yang dapat pahala itu yang sudah bisa baca Quran atau yang sudah baca Quran. Ini kalau yang sudah merasa bisa baca Quran lalu tidak baca, nggak akan itu namanya dapat pahala. Ah, di sini letak apa namanya, letak kelembutan yang namanya ketajaman rohani ma'rifatullah, kesadaran itu di situ. Jangan sampai confused dengan ilmu. Nah begitu, baca Quran penting, iya baca Quran penting, tapi jangan sampai berhenti bisa baca Quran, ah sudah bisa. Nah, apalagi bisanya belum dicek lagi. Bisanya seperti apa? bisa standar apa bisa dipaksakan. Nah, ini lebih lanjut lagi. Di situ kalau tidak ada kesadaran, maka tidak akan yang namanya baca Quran bagus itu baik apa enggak? Ya baik. Nah, itu ingat dia bahwa itu baik. Tapi kalau tidak dibiasakan, maka itu tidak akan terjadi yang namanya perbaikan baca Quran.

0: Itu Bu Titi.
1: Ya. Pertanyaan ketiga, mohon tanggapannya mengenai pernyataan, kita tidak hancur karena dosa besar yang dilakukan sekali, tetapi karena dosa kecil yang dibiasakan tanpa istighfar dan tanpa sadar.
0: Saya mau klarifikasi dulu, ini kalimat itu dari mana dapatnya? Ah, gitu Bu Titi ya. Saya menghimbau betul dengan teman-teman mubalig, jangan gaya-gayaan mengambil kalimat yang tidak punya dasar.
1: Yeah.
0: Bayangkan kalimat yang pertama, orang tidak akan hancur dengan melakukan dosa besar sekali. Itu bahaya kalimat begitu. Oh, berarti boleh dong sekali. Besok sekali lagi, besok sekali lagi. Padahal dalam ajaran yang namanya membangun kesadaran, jangan pernah sekali-kali memberikan nutrisi hawa nafsu. Nah, tadi itu kalimat tidak hancur hanya melakukan dosa besar sekali. Kata siapa? Memangnya kalau sudah melakukan sekali ada jaminan setelah itu menjadi baik? Nah, jangan-jangan malah hawa nafsunya nagih. Nggak apa-apa kok ternyata dosa besar itu ternyata nggak apa-apa. Kamu aman saja, tidak ada yang nanggap, tidak ada yang ketahui, apalagi baik, segala macam. Nah, jadi jangan, ya, jangan pernah mentolerir yang namanya dosa, termasuk dosa kecil, apalagi dosa besar. Nah, kalimat tadi sangat boleh jadi, maksudnya adalah untuk mendorong seseorang jangan sampai meremehkan dosa kecil tapi dilakukan terus-menerus. Himbauan itu betul dan penting, tapi jangan dibarengi dengan kalimat tidak akan hancur dengan sekali melakukan dosa besar, tapi akan hancur bila dosa kecil tanpa disadari dilakukan terus-menerus. Nah, jadi nilai kebenarannya Bu Titi 50%, nilainya 5. Pernyataan tadi itu ya. Pernyataan tadi itu nilainya 5. Yang depan jangan, tapi yang belakang itu bagus. Baik.
1: Iya. Jika Bu Titi sudah membacanya ini di, ini kan berarti sudah dipublikasikan ya, Pak Ustaz, sehingga Bu Titi mengetahui itu. Itu kan yang jadi berbahaya.
0: Iya. Iya. Tapi bagi Bu Titi nggak berbahaya karena
1: iya, masih terus sudah kan sadar, ini sudah tahu.
0: Iya, baik.
1: Ini dari Kang Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menurut saya tema sadar sangat menarik. Sadar bahwa musibah bisa menjadi pengingat untuk introspeksi diri. Sadar bahwa meskipun sama-sama berpegang pada Al-Quran dan hadis, perbedaan pendapat tetap ada. Jangan sampai merasa paling benar dan lupa mengoreksi diri. Sebagai orang awam, saya berpendapat bahwa hidayah adalah milik Allah. Kita hanya bisa terus belajar berdoa dan memohon agar Allah membuka hati kita untuk menerima kebenaran. Dan menurut saya, sadar bukan sekedar mengetahui kebenaran, tapi juga menyadari kekurangan diri biar terhindar dari rasa sombong dan menutup hati. Terima kasih kata Kang Yan-Yan ini.
0: Iya. Apa yang karena itu komentar kan nggak ada pertanyaan ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kemudian, ini dari Ibu Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, penjelasan tentang qobla benar. Kalau ba'da bisa dilakukan di rumah, betulkah bisa dijelaskan, Ustaz?
0: Bisa. Yang paling sering kalau sholat Jumat, Rasul itu sholat ba'danya di rumah. Nah, gitu ya, ini terutama bagi bapak-bapak. Ya, begitu. Jadi, ini jangan sampai salah paham. Ada orang yang sholat jamaah di masjid, kemudian dia segera pulang misalnya. Nah, ini jamaah lain jangan berpikir kok dia buru-buru amat, di masjid nggak betah. Enggak, sangat boleh jadi dia pengen segera pulang karena ingin melaksanakan ba'diyah di rumah. Gitu ya. Tapi tadi itu kembali lagi. Mana yang lebih baik, di rumah apa di masjid? Nah, lihat situasi dan kondisinya. Begitu ya. Dilihat situasi dan kondisinya. Kalau misalnya sangat yakin bisa ya, enggak apa-apa. Tapi kan pulang ke masjid kadang-kadang ada ketemu teman di jalan. Kemudian ngobrol, apalagi ada surabi di pinggir jalan.
1: Wah. Kan,
0: gitu. Iya, pulang jamaah subuh ada surabi ditawa, ah, masya Allah. Gitu.
1: Padahal ya, sadar gitu. belum ba'da ya.
0: Ya, untungnya setelah subuh nggak ada ba'da kan gitu. Baik, jadi ya. Segala sesuatunya ayat 16 surat At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum, melaksanakan ketaatan itu sebatas maksimal kemampuan. Nah, di situ kemudian ya. Lakukan rumah bagus, tapi kemungkinannya sudah pasti apa belum? Kalau belum berarti di masjid lebih baik. Nah, begitu. Qabla di rumah bagus seperti Nabi yang lakukan, cuma Nabi qabla di rumah karena rumahnya memang nempel dinding di masjid. Nah, bagaimana kalau kita qabla di rumah tapi nanti jalannya rusuh, apalagi qablanya masih ingat, jangan-jangan nanti imamnya terlalu cepat kita ketinggalan. Hmm. Nah, kalau pertimbangan-pertimbangan seperti itu sudah bisa menjadi risas untuk berijtihad, kalau begitu lebih baik di masjid. Baik.
1: Ya. Dari Kang Deddy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Pak Ustadz, Kak Angga, serta pendengar setia Kelight, STH Kelight FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sadar ternyata dalam beribadah sholat kadang pikiran selalu berekreasi kesana kemari, jauh dari tumaninah. Bagaimana caranya agar mulai takbiratul ikhram sampai salam, agar selalu sadar, tetap fokus bahwa saya sedang sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Nah, itu kalau sudah sadar begitu tinggal dipertahankan kesadarannya. Mulai awal Allahu Akbar. Pertama caranya, takbirnya di hati bukan hanya ucapan lisan. Ini sesuai dengan, begitu ya, ini sesuai dengan seruan ayat 152 surat Al-Baqarah. Fadhkuruni adhkurkum, ingat-ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatkanmu. Maka kaitan takbir jangan di lisan saja, tapi ucapan takbir Allahu Akbar di mulut itu usahakan rasa-rasakan itu seolah-olah memang ucapan, begitu caranya. Nah, rasa-rasakan Allahu Akbar, rasa-rasakan ucapan hati. Begitu juga nanti, nah, kalau setelah sadar bahwa saya sholat menghadap Allah. Sudah, kemudian mulai takbir, niat, nah, dan seterusnya. Nah, setiap bacaan rasa-rasakan yang membaca itu hati. Nah, ini klarifikasi ke, ini siapa yang bertanya? Kang Deddy?
1: Kang Deddy.
0: Nah, rasa-rasakan Kang Deddy selama ini sholatnya hafalan atau sholat kesadaran. Nah, tandanya sholat kesadaran hatinya ikut membaca. Allahu Akbar, kabira dan seterusnya. Lebih-lebih Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepadamu. Kata-katamu itu berarti seolah-olah Allah di depannya. Itulah yang disebut muraqabah. Iyyaka na'budu, wahai Allah, hanya kepadamu saya ini beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu hamba minta pertolongan. Kalimat iyaka, iyaka, iyaka artinya adalah mu. Itu untuk mengingatkan kita supaya sadar, saya ini ada di hadapan Allah, saya ini dilihat Allah, saya ini menjumpai Allah, saya ini dinilai Allah. Nah, kalau kesadaran itu selalu diperjuangkan untuk ada, sekali waktu lepas tidak apa-apa. Nanti begitu Allahu Akbar, ingat lagi. Itulah kesadaran. Nah, karena sadar, khusyuk itu ada di hati, maka naik turun fluktuatif seperti kondisi hati. Tetapi kalau dibiasakan tadi, hati ikut baca, ikut merasakan bacaan, nah itu nanti pelan-pelan akan menjadi sebuah kebiasaan. Begitu Kang Deddy?
1: Iya.
0: Nah, ini kuncinya memang sabar membiasakan. Sabar membiasakan.
1: Iya. Baik, ini dari Bu Zule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat selalu, sehat dan berkah selalu Pak Ustadz katanya.
0: Amin, Alhamdulillah.
1: Bagaimana aturan cara sholat di jama dan qasar bila bepergian atau sedang tanggung di jalan takut gak keburu? Karena ada pendapat bahwa jaraknya harus 80 km. Aturan ini boleh dilakukan atau tidak? Ada yang berpendapat harus melakukan sholat lagi di rumah bila masih ada waktu, dan ada pula pendapat tidak usah. Ya. Bagaimana Pak Ustaz?
0: Yang pertama, jarak tempuh. Jarak tempuh itu bukan jarak yang sudah dilalui, tetapi jarak perencanaan. Nah, ini menjadi penting, jangan sampai, loh, kalau kita mau ke Jakarta baru sampai apa, itu kan belum, tidak. Jadi walaupun baru keluar rumah, keluar pagar, ya begitu, keluar maksudnya pagar kota, nah itu sudah namanya jarak safar. Sudah dalam perjalanan safar, maka boleh jamak qasar. Nah, begitu ya, jamak qasar. Nah nanti, pertanyaan kedua tadi, itu ada istilah, sholat, pelaksanaan sholat itu ada istilah, ada tiga. Ada sholat adaan, itu artinya tepat waktu saat ini juga. Lawan kata adaan tepat waktu itu kodoan. Nah, begitu ya. Artinya sholat lepas waktu. Kalau sholat lepas waktu sampai adzan asar belum sholat duhur. Nah, apakah sudah tidak wajib sholat duhur? Oh, masih wajib. Justru segera harus dilaksanakan. Walaupun sudah masuk asar, iya, walaupun sudah masuk asar, itulah namanya sholat qadha. Kalau boleh dibahasakan lain lah, yang bayar hutang lah begitu. Orang punya janji bayar hutang, kalau sudah lewat waktu belum bayar kan bukan berarti otomatis lunas kan begitu. Justru harus segera dibayar. Yeah. Nanti kalau sudah dibayar yang menghutangi itu marah, ini gimana janjinya kemarin kok? Ah, kita terima saja. Karena memang sudah salah, tidak tepat waktu. Tapi tetap harus membayar. Sholat seperti itu. Nah, apalagi ada hadis Nabi menyatakan hak Allah lebih wajib ditunaikan. Maka kalau sholat sampai lepas waktu, bukan berarti hilang begitu saja kewajibannya. Segera. Fal yusalli idza dzakaraha. Segera sholat. Itu namanya sholat qadha. Nah, jadi sholat ada tepat waktu pada koridor waktunya. Ada di awal, di tengah, di akhir, tidak masalah, itu namanya tetap sholat tepat waktu. Yang kebalikannya sholat qadha di luar waktu. Nah, ada yang ketiga namanya i'adah, sholat mengulang. Nah, ini pertanyaan tadi, pertanyaan yang kedua tadi. Sudah sampai tujuan atau sudah sampai rumah, katakanlah pulang dari Jakarta jam 12. Ya, otomatis sudah jamak qasar duhur asar, yeah, kan begitu.
1: Yeah.
0: Tiba-tiba masuk rumah baru azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini berarti masuk waktu asar. Tadi kan saya sudah jamak. Gimana caranya? Nah, disinilah namanya sholat i'adah. Kalau sholat asar komplit 4 rakaat lebih baik. Itu namanya mengulang sholat, karena yang tadinya qasar 2 rakaat, setelah sampai di rumah ada waktu, maka sholat menjadi 4 rakaat, sholat tam, mengulang itu baik hukumnya. Sunnah hukumnya, mengulang sholat. Nah, mengulang di sini banyak variasinya, ada mengulang karena tadi jamak qasar, ada yang mengulang karena yang tadinya sendirian, sholat berikutnya jamaah. Nah, Bapak pergi ke Jakarta, sudah jamak qasar asar. Begitu sampai rumah ternyata baru azan asar. Kan ibu berarti belum nih. Ibu belum berarti belum sholat asar di rumah. Bapak baru datang. Nah, gimana caranya Bapak? Nah, caranya Bapak boleh mengulang sholat asar di rumah, sholat tam 4 rakaat, apalagi jamaah sama ibu. Nah, itulah yang namanya sholat i'adah. Mengulang sholat yang sudah dilakukan, nah itu hukumnya sunnah. Begitu.
1: Iya. Baik. Ini dari Mas Sandi ini. Surat apa di dalam Al-Quran mengenai kata sadar?
0: Surat Al-Insyirah. Al-Insyirah. Alam nasralaka sadrak. Ya. Itu. Kemudian Al-Hajj 46 tadi. Begitu. Kata sadar di situ.
1: Iya.
0: Surat Al-Insyirah ayat 1, alam nasyrah laka sadrak, bukankah aku telah lapangkan dadamu, maksudnya lapang hati.
1: Iya.
0: Begitu. Maksudnya lapang hati. Hati maksudnya. Kemudian

0: adalah ranah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah kalau kita berdoa untuk suatu kebaikan seseorang, kita memohon dengan kalimat, "Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati." Mohon penjelasannya, Pak Ustaz.
1: Sadar bukan ranah Allah. Ini sadar itu ranah kewajiban manusia. Hanya dapat dan tidaknya itu bagian dari rahmat Allah. Nah, makanya ada 4 amal utama kalbu. Kita punya hati itu punya 4 amal utama. 1 untuk beriman, 2 untuk ma'rifatullah, mengenal Allah yang melahirkan dengan iman dan ilmu yang melahirkan ketaatan penuh. 3 hati itu untuk takwa. Nah, 4 hati itu untuk mendorong lahirnya amal soleh. Itu namanya amal utama kolbu. Nah, ada satu istilahnya amal penting kolbu, sadar. Sadar itu sudah amal yang paling penting hati. Hati itu sadar. Tandanya hati sadar, perilakunya berubah. Tadinya belum baik, menjadi baik. Yang sudah baik terus sadar pentingnya lebih diperbaiki menjadi lebih baik. Kalau sudah menjadi lebih baik terus pentingnya sadar diperbaiki lagi menjadi perbuatan-perbuatan amal-amal yang terbaik. Tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Baca Fatihah tadinya biasa-biasa saja, setelah tahu makna dan begitu menjadi dibiasakan lebih baik menjadi bacaan yang luar biasa. Nah, begitu. Itu. Coba diulang pertanyaan tadi supaya lebih tajam.
0: Iya. Sebentar deh, karena kesadaran adalah ranah Allah Subhanahu wa taala.
1: Kesadaran itu karunia Allah tapi ranahnya manusia. Nah, gitu. Ranahnya apa? Ranah di hati manusia. Lanjut.
0: Mungkin itulah kalau kita berdoa untuk suatu kebaikan seseorang, kita memohon dengan kalimat, "Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati."
1: Iya. Bukan hanya yang membolak-balikkan hati. Kalau melihat Asmaul Husna itu Allah yang Maha membuka, ya Fattahu ya Alim. Allah yang Maha membuka hati, yang Maha memberi ilmu. Ya Razzaqu ya Karim, yang Maha membuka pintu rizki dan segala macam dan segala macam. Nah, itu jadi ya Muqallibal Qulub, wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Itu betul. Memang hati itu Allah yang bisa membolak-balikkan. Kalau hati tidak dibolak-balikkan oleh Allah lantaran tidak banyak zikrullah, nanti akan dibolak-balikkan iblis setan. Jadi jangan salah, kalau hati tidak dipenuhi dengan Allah akan dipenuhi dengan iblis dan itu akan dipermainkan oleh iblis yang sangat luar biasa membahayakan. Nah, salah satunya kebiasaan tanpa kesadaran itu perilakunya iblis nantinya. Nah, itu nanti kita lanjutkan. Tadarusnya yang akan datang karena sudah mau maghrib, Raja.
0: Iya, betul. Satu lagi, Pak Ustaz, ya.
1: Baik, ya.
0: Masih banyak, nanti akan saya catat untuk dibahas insya Allah di hari Jumat, Pak Ustaz, ya.
1: Ya, di hari Jumat tadi relevan nanti dengan, nanti dilihat pertanyaan-pertanyaan seperti apa, nanti kita pendekatannya justru dari Al-Quran.
0: Iya. Ya. Ini dari Kang Iwet nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaitan dengan kesadaran, ada yang disadari di awal, ada yang di akhir. Di awal biasanya dengan keikhlasan yang konsisten. Di akhir biasanya penyesalan. Awal akhir biasanya mengetahui mana yang salah, mana yang benar, tapi sulit melaksanakannya.
1: Sadar di awal itu sangat baik, manakala lalu dibarengi dengan pembiasaan. Sadar di awal tapi tidak dikawal dengan pembiasaan, nanti di akhirnya sadar itu lebih menyesal lagi. Dulu padahal sudah nandul. Ya gitu ya. Padahal dulu itu saya sudah ingat loh ya. Kenapa? Ini karena apa? Kesadaran di awal tidak dikawal dengan pembiasaan. Nah, memang ini bagaimana caranya supaya kesadaran bisa dikawal dengan pembiasaan? Itu namanya jihad. Itu materinya beda lagi itu.
0: Iya.
1: Benar bahwa kalau kesadaran di belakang, masyaallah. Kesadaran di belakang itu bisa sangat menyakitkan kalau tidak ada lagi waktu perbaikan. Tapi kalau masih ada waktu perbaikan, tapi karena sudah biasa, Mbak.

0: bandel, maka itu tetap saja akan menjadi ini. Maka kesadaran yang bagus adalah sadar yang kemudian dibarengi dengan upaya perbaikan. Karena di dalam Al-Quran itu ada kesadarannya, model kesadaran orang munafik. Model kesadaran orang munafik betul-betul menjadi hukuman. Ketika ajal mau tiba, dia bilang, Rabbi laula akhartani ila jalin qarib, ya Allah, coba tundalah sebentar untuk bisa, sebentar saja, saya akan menjadi orang soleh. Ya tidak bisa, Israel sudah nunggu gimana. Tidak ada, tidak ada tawar-menawar kalau sudah begitu. Nah ini artinya apa? Kesadaran yang kemudian menyakitkan, memberikan penyesalan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu jangan pernah abe dengan kesadaran. Begitu sadar sesuatu, lakukan. Nah, begitu. Begitu sadar sesuatu, kawal dengan kebiasaan. Tapi memang tergantung kemampuan jihadnya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan. Ya,
1: baik. Baik, terima kasih sahabat-sahabat kilat. Nanti yang belum terjawab hari ini akan saya catat. Insya Allah di Jumat nanti kita akan bahas ya. Silakan Pak Ustaz.
0: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, ada empat amal kolbu. Satu, kolbu, hati untuk beriman. Yang kedua, hati itu untuk ma'rifatullah. Yang ketiga, hati itu untuk bertakwa. Dan yang keempat, hati kolbu itu untuk melahirkan amal soleh. Mendorong lahirnya amal soleh. Itu istilahnya amal utama kolbu. Ada satu, yaitu amal terpenting kolbu, yaitu sadar. Oleh karena itu, sadar harus dikawal dengan kebiasaan. Sadar yang tidak dikawal dengan pembiasaan itu hanya jadi angan-angan. Kebiasaan yang tidak dikawal dengan kesadaran itu sangat membahayakan. Oleh karena itu, barang siapa yang dikaruniai kesadaran, disitulah awal titik hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliyah wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi sahabat-sahabat Stairway to Heaven. Mohon maaf jika ada khilaf tutur kata dan alfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan.

0: semua subjek.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga

Sahabat K-Light, terima kasih Anda telah mengikuti Evening Corner. Dan mari kita lanjutkan kebersamaan kita sambil menyimak rangkaian informasi unik. Anda kami undang untuk turut berpartisipasi

107.1 Klite FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Klite. Kabar baik mudah-mudahan untuk kita semua ya, sahabat-sahabat Klite.

dimanapun Anda berada, teman setia Kira Light FM. Dan tentunya senang sekali saya Adil Maulana bisa temani Anda di malam hari ini, walaupun di sela-sela ketegangan terjadi antara Persib Bandung dan Viettel ya, dari Vietnam yang lagi seru-serunya nih. Persib Bandung unggul 1-0. Ya sahabat T-Light, senang sekali bisa menemani sahabat-sahabat T-Light untuk bisa bergabung bersama kami dan memilih lagu favorit Anda di 08122031972. Dan kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti mudah-mudahan menjadi kebersamaan yang menyenangkan. Ya sahabat Henry di Taman Kopo Indah sudah langsung menyambar dengan lagu favoritnya. Selamat malam Pak Henry. Lagu yang dipilihkan dari Sagen Geek dengan Love Is On The Way siap hadir untuk Anda. Ya, sahabat-sahabat kreatif, silakan Anda pilihkan lagu favorit Anda di 08122031972.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, mungkin tadi ada gangguan teknis sedikit terkait dengan pemancar kami. Kami mohon maaf sebelumnya ya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat Kelight, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk ikut bergabung di malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini tuntas ya kemenangan Persib untuk kali ini di Piala AFF ya. Persib Bandung mendapatkan poin penuh ya. Dan doa kita semua, dan untuk sahabat-sahabat kita sekarang konsentrasinya sudah kembali ke radio ya. Nggak nonton bola dan dengerin radio. Sekarang udah fokus di radio ya. Oke, saya juga mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Ibu Teti Karyanti tadi sudah Ibu Teti Karyanti sudah menginformasikan ya. Baik, apabila memang ada hal-hal yang kurang kurang nyaman ya, Anda informasikan aja melalui WhatsApp kami ya, silakan. Baik, tadi Pak Henry sudah memilih lagu favorit Anda di second kicknya ya, dengan Love Is On The Way. Dan tentunya untuk malam hari ini juga ada sahabat Ibu Teti yang pilihkan lagunya dari Sophie, I Love You ya. Dan kemudian ada sahabat Nick di Taman Sari yang pilihkan lagunya dari Michael W. Smith dengan Place In This World. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Kemudian ada sahabat Lucky Indrawan yang saat ini berada di Denpasar, Bali, menemani para pengunjung katanya Kelight FM live streaming. Wah asik ya, sambil nonton Persib gak? Dokmar. Nonton bareng. Lagu yang di request Love Me With All Of Your Heart dari Engelbert Humperdinck ya. Classic big ballad band, classic big band ballad cover. Oke, nanti saya akan coba carikan lagunya ya. Baik. Oke, ada sahabat Dedi juga langsung sujud syukur katanya Persib menang. Baik. Kita langsung saja untuk menikmati lagu-lagu favorit Anda, dan bagi Anda yang ingin pilihkan lagu favorit Anda silakan di 08 1220 31972.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, baru saja kita nikmati lagu bagus yang datang dari Tom Grant dengan One of These Days, yang dipilih oleh sahabat Caca yang streaming katanya di Batu Malang. Wah, jauh sekali ya. Tapi katanya ada informasi, tadi ada sempat dari sahabat siapa ya? Sahabat Nabila Nu Afif katanya streamingnya kok

ada sahabat Anthony di Tebagus Ismail, pilih lagu bagusnya dari Paul Abdul dengan Blowing Kisses in the Wind. Salamnya untuk semua sahabat Setia Kelight dan juga all crew, selamat bertugas. Terima kasih ya, sama-sama.

Niar yang selalu menemani pendengar setia seperti saya. Sahabat Anton, terima kasih ya. Sahabat Anton di Pastir. Kemudian sahabat Nunung Nurillah yang suka lagunya dari Michael Bublé dengan Close Your Eyes. Lagunya sudah kami share bantu Anda ya. Baik. Baik, kita akan segera mengakhiri interval pertama kita dan kita akan segera masuk ke interval kedua dan masih mengundang sahabat-sahabat Tilight yang ingin pilihkan lagu favorit Anda. Silakan di 0812203197.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, baru saja kita nikmati lagu bagus yang datang dari Nat King Cole ya. Pilihan sahabat Ibu Edi di Cewaruga. Ya, baik sahabat Kelight, dimanapun Anda berada, tentunya kita masih dalam lagu-lagu favorit yang Anda bisa pilihkan di sini. Dan tentunya malam yang membahagiakan untuk kita semua karena Persib Bandung menang ya. Persib lagi. Baik sahabat, untuk Anda yang ingin pilihkan lagu favorit Anda sambil menikmati waktu istirahat malam Anda, silakan di 0812 203 1972 masih bersama saya Adil Maulana.

107.1 KLIT FM, Bandung's Inspiring Sound. Love One Day at a Time dari James Ingram. Baru saja kita nikmati, dan sahabat Irwan dari Nata Endah, terima kasih ya untuk lagu yang dipilihkan hari ini. Lagunya asik-asik ya. Oke, ada Dani di Cimahi tadi, Daniel Sahuweka dengan Don't Slip Away. Lagunya sudah kita putarkan. Terima kasih sahabat Dani. Semoga bahagia selalu, dan kita sapa lagi sahabat. Oh, ada sahabat Pida ya. Sahabat Pida yang pilihkan lagunya dari Natalie Cole dengan Since You Ask. Oke, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Ditunggu lagunya.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. 41 menit melangkah dari pukul 22 malam, dan di interval kedua kita masih ada lagu-lagu favorit sahabat-sahabat KLIT yang akan kita nikmati bersama-sama ya. Tapi barangkali ada sahabat-sahabat KLIT yang ingin pilihkan lagu favorit Anda, silakan ya di 0812-2031-972. Oke, untuk sahabat KLIT yang malam hari ini, ada juga hal yang cukup menarik. Kenapa ya akhir-akhir ini kota Bandung kok macet banget ya? Tapi kalau saya lihat tuh beberapa ruas jalan, terutama di daerah Pasteur begitu ya, atau di daerah-daerah lainnya, kota Bandung tengah berbenah ya, berbenah supaya hak dan kewajiban pengguna jalan itu dipenuhi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Bandung. Terutama penertiban PKL tentunya ya. Jadi dalam hal lain kita bisa melihat betapa kita membutuhkan lahan ya, di mana kita membutuhkan lahan untuk para pedagang-pedagang ini yang tentunya bisa mudah dan murah ya, untuk menjadi tempat yang baik untuk berjualan. Tapi dari satu sisi juga pemerintah juga ingin memberikan tempat yang layak untuk bagi pejalan kaki bisa menikmati suasana yang aman, nyaman, tertib begitu ya. Dan tentunya pemerintah juga harus memberikan pelayanan yang sama gitu ya. Nah, di satu sisi juga banyak yang membutuhkan penghidupan yang layak tentunya ya. Tapi di sini pemerintah berupaya untuk bisa berbuat seadil mungkin ya. Karena ketika berjualan di tempat yang tidak layak tentunya kebersihan ya, atau mungkin keamanan itu harus tetap dijaga oleh kita semua begitu. Tentunya kita harus dukung ya, apalagi ketika kota Bandung tetap berbenah, jangan sampai dikotori dengan semprotan-semprotan pilox begitu ya. Juga tanaman-tanaman itu yang sudah bagus nih ya, dirawat, kemudian diinjak-injak, itu jangan deh ya. Dan itu akan dari hasil pungutan pajak dari warga Bandung yang begitu rajin untuk membayar pajak ya, memenuhi kewajibannya sebagai warga kota begitu ya. Jadi sadarilah, banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi di kota Bandung. Mari kita dukung upaya pemerintah dalam melaksanakan atau menegakkan ketertiban di wilayah kota Bandung supaya nyaman lah gitu ya. Baik sahabat, kita lanjutkan kembali, dan ini dia lagu bagus yang datang dari Brian McKnight dengan Home.

107.1 KLIAT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat, kita tidak terasa interval kedua akan segera berakhir ya. Dan masih banyak sekali sahabat-sahabat KLIAT yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat Novi yang pilihkan lagunya dari Diana Ross dengan Your Love. Kemudian ada sahabat Neto Puji Rahayu yang pilihkan lagunya dari Cool and the Gang dengan Special Way. Oke, terima kasih. Dan untuk sahabat Kartika yang pilihkan lagunya dari Nina dengan Someday. Baik sahabat Tilaid, lagu ini akan menjadi lagu penutup interval kedua dan kita akan segera masuk ke interval selanjutnya, yaitu interval ketiga, yaitu juga interval terakhir Soft Sensation malam hari ini.

Sahabat Kelight, Anda masih bersama dalam Soft Sensation. Sambil menyimak rangkaian informasi unik, Anda pun masih kami undang untuk turut berpartisipasi untuk memilih lagu-lagu favorit Anda. Silakan berkirim salam sapa Anda untuk relasi atau orang terdekat di nomor SMS dan WhatsApp di 0812-203-1972. Dan simak kebersamaan kita melalui live streaming di www.1071kliteefm.com atau download aplikasi streaming Kelight 107,1 FM di Play Store. Selamat menikmati kebersamaan kita hingga jelang titik pergantian hari nanti. Bersama Adil Maulana.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Love Soul They Broke Your Home dari Toni Braxton. Ya, sahabat K-Light, lagu yang agak sedikit menghangatkan di malam hari ini tentunya suasana istirahat malam kita. Masih ada sahabat-sahabat kita yang disibukkan dengan aktivitas ya. Tetap semangat sahabat K-Light yang saat ini tengah mengerjakan tugas mungkin ya di kampus atau mungkin nakes ya atau tenaga kesehatan yang saat ini tengah bertugas di shift malam ya. Atau ada sahabat saya juga yang sebagai manajer restoran cepat saji juga menikmati kebersamaan malam hari ini sambil mendengarkan musik juga tetap fokus ya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih untuk support dan segala lagu-lagu yang sudah dibingkiskan untuk sahabat-sahabat kita yang saat ini tengah menikmati aktivitas malam hari ini bersama saya Adil Maulana. Dan K-Light FM tentunya terus menghadirkan lagu-lagu bagus untuk sahabat-sahabat K-Light. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di 0812 2031972 masih terbuka untuk Anda.

107.1 Kelet FM Bandung's Inspiring Sound. Baru saja lagu lama sekali ya, Love of My Life dari Kate Martin. Ya, penyanyi asal Filipina ini sempat juga malang melintang di Indonesia ya. Saya juga pernah mengiringi Kate Martin ketika waktu itu, wah tahun berapa ya? Waktu itu ada reuni SMA 5 kalau gak salah. Wah, artis-artisnya luar biasa itu. Salah satunya adalah Kate Martin. Saya pernah tampil dengan Kate Martin dan saya pernah latihan bareng sama dia itu di studio, dan beda ya, walaupun dia itu kelasnya kelas Asia lah gitu ya, tetapi dia itu memang kelasnya kalau boleh dibilang sebagai musisi ya, saya cara dia bermain musik gitu ya, dan juga mengarahkan ya ke musisi-musisi ya, termasuk saya di situ. Wah, luar biasa sekali. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kalau boleh dibilang ya kelasnya kelas Asia, tetapi talenta bermusiknya luar biasa. Kate Martin. Tapi menurut informasi bahwa dia sudah tiada ya, sudah meninggal dunia. Kalau tidak salah dia menikah dengan salah seorang di Singapura kalau enggak salah ya, gitu. Oke, sahabat Anggi NF, terima kasih lagu ini mengingatkan saya ketika jumpa dengan Kate Martin pertama kali, kemudian manggung bareng sama dia. Apa ya, kenangan yang tidak pernah terlupakan nih. Kalau nggak salah rekamannya masih ada deh dengan Kate Martin. Dan lagu ini pernah dibawakan juga waktu manggung di sana di acara, kalau nggak salah reuni SMA 5 di jalan Bali kalau nggak salah. Baiklah sahabat Kilat, masih bersama saya Adil Maulana, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Kilat yang sudah ikut bergabung di malam hari ini, dan masih ada lagu-lagu yang akan hadir untuk sahabat-sahabat Kilat di malam hari ini. Ada lagu bagus dari Patty Austin untuk Anda. Love, love's been kind to me.

Walau 7.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita dalam Soften Session untuk edisi hari Rabu kita 14 Oktober 2026. Dan tuntas sudah kebersamaan kita menemani sahabat-sahabat Kelight FM yang tentunya sudah menikmati kebersamaan kita dari sejak pagi, siang, sore hingga malam. Dan untuk sahabat-sahabat Kelight dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih atas segala atensi dan sahabat-sahabat Kelight semua yang ikut memilih lagu favoritnya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat Kelight yang tidak terputar lagunya dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah kita ketemu lagi di kebersamaan yang lain dan kita akan beristirahat malam hari ini. Semoga istirahat kita berkualitas dan semoga mimpi indah. Dan kita jadikan hari ini pembelajaran dan hari esok adalah harapan. Sampai jumpa sahabat Kelight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan.

لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية.

فسطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه. الحمد لله آمين. Kita bersua kembali di acara Salam Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini, 4 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua sesuai dalam keadaan yang sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga ibadah kita pada awal pagi ini, baik itu berupa ibadah sunnahnya semacam mungkin sahur ataupun qiyam pada tadi malam mungkin, dan utamanya ibadah wajib kita yaitu ibadah subuh, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah tersebut dapat mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Dan harapan kita juga mudah-mudahan di hari seterusnya juga akan menjadi hari yang baik juga. Semoga selawat serta salam terus tercurah limpahkan, tertuju, terkirim, tersampaikan kepada Maha Guru kita yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para ulama tentunya, khususnya muqri atau pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan para pecinta pengajar-pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan atau kaum yang disebutkan barusan tadi. Amin. Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat Kelight yang berbahagia. Seperti biasa, kami subuh pada kali ini seperti halnya Kamis yang kemarin yang sudah berlalu juga, kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai tahsin atau tajwid ya, perbaikan bacaan Al-Quran di surat Al-Ghashiyah ya, surat ke 88. Surat ke-88. Ayatnya kita akan mulai dari ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Kebetulan di beberapa ayat nanti kita akan setidaknya menemukan satu pola ya. Ya. Baik. Sebelum kita masuk kepada materi, kita tanyakan lagi kepada sahabat-sahabat sekalian yang ingin bergabung

Wah, tebal ini pasti, tuan ya. Tebal. Tuh. Afala yanzuruna. Tuan ya. Afala yanzuruna. Afala yanzuruna. Oke, baik. Huruf nun bertemu dengan huruf dha itu hukumnya adalah ikhfa. Samar, kan ya? Samar dalam artian memposisikan ujung lidah di antara makhrajnya nun dan makhrajnya dha, ya, digantung di antara itu. Afala yang zuruna, afala yang, kan ya, yang zuruna, ya, afala yang zuruna. Oke. Nah, soalnya bertemu dengan huruf dha, hukumnya adalah ikhfa, samar, menggantungkan ujung lidah di antara tempatnya nun dan tempatnya huruf dha. Jadi ngegantung ke arah itu. Dan artian dari ikhfa juga adalah menahan lebih lama, ya. Jadi ketika ikhfa di nun sukun bertemu dengan huruf dha, kita lama memang, kan ya? Afala yanzuruna. Oke. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Setelah afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mungkin kalau kita coba bareng-bareng ya. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini ya. Secara tempo seperti itu. Yang panjang, bunyi panjang itu afala, itu bunyi panjang. Yang itu ikhfanya kita tahan lebih lama. Kemudian yang zuruna, zuru itu huruf ro-nya panjang. Matabi'i. Kemudian afala yang zuruna ilal. Dan ya. Ibili kaifa khuliqat itu ya. Ibili kaifa. Dan ya. Ibili kai fahuliqat. Dan ya. Jadi yang panjang, bunyi panjang itu afala, kemudian yang zuru nah ilal ibili kai kaifa kaifa kaifa di sini bunyi atau bacaan lain, bacaan diftong, dan ya, dua vokal yang berturut-turut itu ya, dan harus dibaca utuh dua-duanya antara vokal A dan vokal I. Dan ya. Kaifa khuliqat. Selebihnya lagi yang ditahan lebih lama atau mendengung atau cenderung mendengung bacaan ikhfa tadi. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi banyak huruf pendeknya di ayat ini juga. Dan ya. Banyak huruf pendeknya yang tidak panjang. Dan ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian khuliqat di akhir ayat 17 Al-Ghasyiyah ini itu akhirannya adalah huruf tak sukun. Nah, huruf tak sukun ini yang coba kita bahas adalah huruf ta ini memiliki dua sifat sekaligus yang seakan-akan seperti berlawanan. Tapi kita lihat dulu ya. Kita coba tinjau sifat dari huruf ta ini. Pertama adalah sifat kuat, tertahan atau syiddah. Khuliqat, kalau kita coba sifat tertahannya yaitu khuliqat ya. Itu yang sifat utamanya memang. Jadi dimanapun tempat tati tubat itu sifat syiddahnya yang selalu kita terapkan, kuat tertahan. Ya cobalah kita

mengucapkan huruf T atau et, et, et. Sang itu tertahan betul, apa namanya, suara suara dari huruf tak itu sendiri, et, kan ya. Nah, itu sifat utamanya dari huruf tak. Sifat kedua dari huruf tak adalah sifat mendesis. Nah, sifat mendesis ini lebih ke sifat yang, kalau secara skala prioritas kita, ya sifat yang sekundernya gitu kan ya. Primernya yang utamanya adalah ya sifat sidah tadi, itu kuat tertahan, itu yang utamanya. Nah, kemudian sifat hamasnya atau sifat mendesisnya itu muncul ketika sukun. Kalau yang fathah kasrah dhamma itu cenderung tidak muncul. Tidak apa namanya? Seperti tati itu gitu ya. Kemudian bat. Jadi setelah kita kuatkan tertahan itu kulikot, maka setelah itu kita ucapkan kulikot gitu ya, at gitu ya, kulikot kot gitu ya, maka setelah itu kita lepaskan dengan mendesis dan ya kulikot kulikot. Nah, seperti nanti halnya ketika di surah An-Nasr, إذا جاء نصر الله والفتح, itu setelah fath, setelah t itu langsung ah, langsung gitu ya, langsung dilanjutkan dengan, dibarengi dengan huruf ha sukun itu fath itu. Oke, itu ya pentingnya kita coba tinjau dengan huruf, terhadap huruf ta itu sendiri. Ucapkan dengan huruf tak sukun ya. Sifat kuat tertahannya dulu. Huliqat, huliqat, huliqat. Dunia. Setelah huliqat, kita langsung lepas dengan desisan. Tuh. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Artinya, kebetulan di beberapa ayat ya, ayat 17 kemudian ayat 18 sampai ayat 20 itu kebetulan akhirnya huruf tak sukun semua. Nah, sama khuliqat, rufi'at, nusibat, sutihat ya. Tuh. Huruf tak sukun. Ya. Oke. Kaifa khuliqat, kemudian ayat berikutnya ayat 18, wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilas samai di sini bunyi panjang ya, samai panjang. Bunyi panjang wa ilas samai di sini itu sebetulnya terjadinya adalah bunyi panjang sama tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, seperti itu. Tabi'i bertemu dengan hamzah dan masih dalam satu kata. Masih dalam satu kata. Nah. Dan aslinya kalau secara kita belajar ilmu shorof itu sama'i itu sebetulnya samawi, tuan ya, as-samawi. Aslinya huruf wawu di situ. Dari sulasi atau tri huruf sama yasmu atau samawas dan yasmuwu tuannya sin mim wawu. Nah, ketika di dalam bentuk kata bendanya huruf wawunya ternyata beralih menjadi huruf hamzah karena tatoruf ya, karena bacaan ujungnya apa, huruf wawunya ternyata di ujung setelah alif yang zaidah gitu, kalau di kaidah ilmu shorof seperti itu. Sehingga yang aslinya sama wun menjadi sama un itu. Nah, hamzah ya. Dan ini masih satu kata memang, huruf sin mim dan hamzah ini yang aslinya wawu tadi jadi hamzah, sin mim dan hamzah ini itu masih dalam satu kata betulnya. Nah, tidak terpisahkan antara as sama dan i dan ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi satu kesatuan, artinya sesuatu yang tinggi.

Dalam hal ini memang konteksnya adalah langit. Itu. Sama I. Ya. Dan bunyi panjang yang bunyi panjang bertemu Hamzah dalam satu kata ini diistilahkan sebagai mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Mad artinya bunyi panjang, mad bunyi panjang, kemudian wajib, wajib lebih panjang dari dua harokat, kemudian mutasil, mutasil artinya tersambung. Memang tersambung dalam satu kata, gitu. Konteksnya di situ. Gitu ya. Mutasil. Pertemuan antara bunyi panjang dan Hamzah itu bukan pemisah kata. Itu masih justru masih ada ketersambungan secara kata antara bunyi panjang dan Hamzahnya itu sendiri. Gitu. Masih dalam satu kata. Diistilahkan memang sambungan atau tersambung atau mutasil. Gitu. Mat wajib mutasil. Wajib di sini diartikan sebagai apa ya? Wajib lebih dari dua harokat kadarnya. Wajib lebih dari dua harokat. Nah. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita menelusuri lebih jauh. Qiraat 7 atau qiraat 10, qiraat sab'ah atau qiraat asyarah. Itu tidak ada ulama satupun yang berpendapat ketika mutasil ini boleh dua harokat. Justru nggak ada. Justru pada atau justru memang semua ulama itu mengkadarkan atau menentukan kadar mad mutasil ini itu ya 4 harokat dan 6 harokat gitu. Tidak ada yang 2 harokat gitu. Dari kenyataan itulah maka oleh para ulama yang belakangan ini mengistilahkan mad mutasil itu sebagai mad wajib mutasil. Wajib lebih panjang dari 2 harokat. Karena memang tidak ada satupun pendapat dari ulama yang mengkadarkan atau menentukan kadar, mengadarkan ya, atau menentukan kadar mad mutasil ini 2 harokat. Tidak ada. Baik. Jadi wajibnya lebih kepada tidak seperti wajibnya fikih ya, lebih kepada kenyataan bahwa tidak ada satupun pendapat 2 harokat gitu untuk mad mutasil itu, lebih situ arahnya, sehingga ulama yang lebih muda angkatannya lebih belakangan itu mengistilahkan wajib itu, lah ya kenyataannya nggak ada kok gitu. Gak ada yang berpendapat 2 harokat, maka ya asalnya lebih panjang dong dari 2 harokat gitu. Ya. Wa ila samai kaifa rufi'at. Oke. Trivianya atau istilahnya untuk wajib mutasil ini salah satu ciri yang dijumpai di dalam mushaf adalah bunyi bunyi panjangnya ternyata ada tanda layar ya, tanda layarnya yang runcing, lancip. Tuh. Nah, tanda layar yang lancip itu menandakan bahwa tidak ada kebolehan 2 harokat di tempat itu. Gitu. Jadi harus lebih panjang dari 2 harokat. Karena nanti untuk tanda yang sama, tanda layar yang lancip atau runcing itu ternyata tidak hanya wajib mutasil, ada juga istilahnya mad lazim yang tandanya seperti gitu juga. Oke, baik. Itu ya. Wa ila samai kaifa rufi'at. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Oke, wa ilal jibali huruf jim. Huruf jim itu jangan sampai becek gitu ya. Jangan sampai di apa namanya di ujung lidah. Seperti huruf J-nya orang Jawa gitu kan ya. Tuh, tidak justru. Huruf Jim kalau di Arab itu justru mundur ke lidah tengah. Ya ji ju baje. Dan ya.

Jani jajana minal mujni maji jan janija seperti itu. Huruf jim. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Nusibat huruf sad kasrah itu tidak seperti huruf sin kasrah. Kalau kita mungkin bandingkan huruf sad dan huruf sin, sasi subas lebih meringis huruf sin. Kalau sasi subas itu huruf yang tebal, kan ya? Sasi subas, kan ya? Sasi subas itu. Kemudian, jadi untuk kondisi sad yang kasrah sekalipun itu memang masih ke bawah tebalnya. Nusibat wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini ya. Oke. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Oke. Dia selanjutnya wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi. Di sini kita berhadapan dengan tipis ke tebal, kemudian ke tipis lagi. Wa ilal ar, wa ilal ar, ar, ar. Itu di situ dari tipis ke tebal. Wa ilal ar, di dikata di huruf di itu dari tebal ke tipis. Wa ilal ar di kaifa sutihat. Huruf sin juga. Huruf sin yang domah itu memang cenderungnya dari tipis ke tebal. Tapi kalau huruf to kasroh itu tebal ke tipis. Sutri, tri, tri, ya, tri. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Makanya kalau saya pribadi huruf sin itu cenderung meringis sebenarnya. Meskipun dia misalkan huruf sin domah misalkan. Maka meringis dulu tu, tu, tu, ti, tu, tu, ti, hat. Dan ya. Jadi transisinya cenderung cepat seperti itu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Oke. Ya kira sampai situ. Untuk tajwid kita ya. Sampai di ayat 20. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Oke. Baik. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir kita, yakni bagian tafsir dari ayat-ayat yang tadi dibacakan. Jadi dari ayat 17 tadi ya, apa namanya? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya. Tuh. Nah, ini sebenarnya retorika ya. Kalau secara makna ini ayat ini retorika. Retorika yang dicoba dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yang turuna, apakah mereka tidak mengamati? Ya. Bukan hanya soal yubsirun, melihat, tapi yang turuna, mengamati. Ya. Gitu. Jadi memang bahasa kita mungkin yang coba mewakili dari diksi Arabnya itu memang masih yang harus masih yang jadi perbincangan ya. Antara sekedar yubsiruna gitu ya, atau yang zuruna gitu ya, matarahum yang zuruna ilaika wa hum la yubsirun. Oh, tapi juga ini juga ya, kalau di Al-A'raf itu sampai di makna watarahum yang zuruna ilaika wa hum la yubsirun gitu. Tapi sebetulnya yang zuruna di sini tidak bukan hanya soal melihatnya ya, tapi juga soal mengamati dan mengambil pelajaran dari penglihatan yang kita lakukan. Ya, seperti itu. Kata ganti pada yang zuruna memang mengacu pada hum, mereka, yaitu orang-orang yang mungkiri kudratihi, orang-orang yang mengingkari kudratnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Gitu. Baik itu ya apa ya, semacam yang mengingkari siksa, mengingkari hari akhir seperti itu ya. Nah. Kemudian

Contoh yang pertama atau yang pertanyaan atau retorika pertama adalah ya ilal ibili kaifa khuliqat, ya. Mengamati terhadap unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan, ya. Bagaimana unta itu diciptakan, ya. Oh, artinya gimana? Bagaimana unta itu yang sedemikian punuknya, kemudian dia diciptakan berbeda dengan dari apa namanya dari makhluk yang lain atau tunggangan yang lain, gitu ya. Bagaimana tingkat penciptaannya yang badi' sedemikian itu ya, sedemikian ada punuknya gitu kan ya. Kemudian gimana Allah me atau istilahnya bagaimana unta itu digunakan untuk memikul muatan gitu kan ya. Gitu. Sampai manusia itu sendiri mengambil atau ngalap manfaat dari unta itu. Gitu. Sehingga dengan bentuk unta yang sedemikian memberikan manfaat gitu kan ya. Bagaimana penciptanya gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan apakah orang-orang yang ingkar itu mengamati bagaimana langit itu diangkat gitu ya tanpa tiang bighairi amadin kan ya gitu, sehingga layana luha hatta layana laha syai'un bighairi amadin, sehingga di saking tingginya manusia pun nggak bisa meraih langit gimana gitu ya. Itu. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana apakah mereka kaum yang ingkar itu tidak tidak mengamati bagaimana gunung itu dimunculkan gitu ya, seperti diangkat juga gitu ya. Itu nggak tahu kalau sekarang karena gunungnya tidak dipelihara oleh manusia sehingga gunung itu jadi longsor di beberapa tempat gitu kan ya. Gletsernya pun mencair gitu. Itu sebetulnya ya fikih dari bagaimana manusia memperlakukan alam gitu kan ya. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat tadi ya udah ya. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat atau busitot kalau ditafsir gitu bahasanya. Sutihat ay busitot wa muddat, bagaimana ard atau bumi itu muddat dibentangkan, seperti halnya surah Al-Syiqaq di awal itu seperti itu maknanya. Wa ilal ardi kaifa sutihat itu seperti wa idzal ardu muddat gitu ya, ketika bumi itu dibentangkan. Pertama dalam artian yang kita kehidupan dunia ini bumi itu dibentangkan kan ya, sehingga manusia pun bisa tinggal di situ, manusia dan juga makhluk hidup ya, kerasanya datar-datar saja sehingga ada muncul bumi datar, apa mazhab yang bumi itu datar gitu ya. Padahal kak bumi ternyata bentuknya bola dan berputar setiap harinya sehingga ada giliran siang dan malam di belahan bumi yang transisinya halus mulus gitu kan ya, dari satu daerah ke daerah lain yang dekatnya itu dia selesai sekian jam atau sekian menit gitu kan ya, lalu sampai ke yang jauhnya lagi sekian bisa sekian jam gitu kan ya, berkebalikan antara Indonesia dan Amerika seperti ya. Nah, kemudian dan juga dalam artian bumi nanti juga akan dibentangkan di hari kiamat juga nanti gitu ya, bumi akan diganti dengan bumi yang lain sehingga menjadi padang tempat berkumpulnya atau mahsyar nanti. Nah, seperti itu. Dan sebetulnya dari empat ayat ini itu sudah sampai pada fadzakir innama anta muzakir, dan berikanlah peringatan wahai kanjeng Nabi gitu ya, sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan gitu ya. Di dalam ayat yang lain wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, mudah-mudahan peringatan itu bermanfaat bagi orang yang mukmin sebetulnya gitu ya. Bukan soal bagaimana peringatan itu di istilahnya apa ya, semacam dibiarkan

tanpa ada semacam semacam malas ya, malas untuk memberikan peringatan bahwa Nabi pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu berdakwah itu memang dalam rangka memang menjalankan fungsinya Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi peringatan, baik itu kepada orang yang mukmin ataupun orang yang ingkar gitu, tetap baik. Demikian untuk saat ini kita tutup. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa juga jangan lupa mengikuti Salam Fajar di edisi yang lain termasuk di hari Rabu oleh Ustaz Syamsul Basharuddin dan tim ekonomi dan syariat Islam dari Masjid Salman ITB. Saya mengakhiri dari Masjid Salman ITB dan juga Pak Hendra Gunadi kepada tugas untuk diri hadapan Anda, insyaallah bertemu kita akan bertemu di Kamis depan. Ihdinash shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Bunadi Salam bersama Anda di Morning Review edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026 hingga pukul 9 nanti, dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar dunia ekonomi dan bisnis yang Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen.

0: Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di Kelight 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, terima kasih Anda terus bersama di Morning Review. Kini kita sudah melangkah ke menit 22, lepas dari pukul 6 waktu studio Kelight. Sahabat Kelight, kembali kita ikuti beragam kabar yang tentu sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Kali ini mengenai pergantian Dirut PLN. Suroso Iskandar diangkat sebagai Direktur Utama atau Dirut Baru PLN. Suroso menggantikan Darmawan Prasojo. Pergantian pucuk pimpinan ini terjadi di tengah masalah listrik padam di Batam, Kepulauan Riau. Informasi pergantian Dirut PLN disampaikan Komisaris Independen PLN Andi Arief kemarin, Rabu 14 Oktober. Menurut Andi Arief, proses pergantian melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB melalui Zoom yang dihadiri seluruh direksi dan komisaris. Ada juga Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Teddy Barata. Suroso selain menjabat sebagai Direktur Utama PLN, untuk sementara merangkap jabatan sebelumnya, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan hingga ada pengganti definitif. Selain itu, Andi Arief menyampaikan apresiasi atas pengabdian Darmawan Prasojo selama memimpin PLN, terutama dalam melakukan berbagai transformasi di perusahaan strum plat merah tersebut. Sebagai informasi, sebelum resmi menggantikan Darmawan Prasojo, pada Rabu sore, Suroso bersama Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia dan CEO Danantara Rosan Ruslani dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Presiden Jakarta. Usai bertemu Presiden, Suroso menyampaikan listrik di Batam sudah pulih 100%, sementara untuk wilayah Bintan masih terus dilakukan pemulihan. Sementara itu, Bahlil mengungkapkan penyebab listrik padam yaitu persoalan teknis pada sistem kelistrikan setempat, mulai dari sambaran petir hingga kelelawar.

107.1 FM, sahabat K-Light, warga Bandung dan sekitarnya, siap bernostalgia sekaligus menikmati kekayaan seni dan budaya Sunda. Titi Mangsa bersama Bakti Budaya Jarum Foundation mempersembahkan Lestari Tradisi Bandung 1990, sebuah pergelaran istimewa yang memadukan seni, tradisi, musik, dan kuliner khas Bandung dalam satu panggung yang meriah. Dipandu oleh Kang Sule, Cepopong, dan Kang Ohang, acara ini bakal dimeriahkan oleh pertunjukan Song Angklung Ujo, juga La Jepongan, Samba Sunda, dan Studio Tari Indrawati Lukman. Ada juga sederet bintang tamu spesial mulai dari Dul Sumbang, Nining Meida, Bungsu Bandung, Candil, Dewi Gita, Yuki Pasban, Ujang Darso, Happy Salma, Denny Chandra, dan masih banyak lagi. Catat tanggalnya, Sabtu 17 Oktober 2026, pukul 14.30 sampai 22.30 di Bumi Sangkuriang, Bandung, Jalan Ki Putih, nomor 12, Cimbuluit. Tiketnya hanya Rp200.000. Yuk, ajak keluarga dan teman-teman untuk merayakan tradisi, menikmati hiburan, dan menjaga budaya Sunda tetap lestari. Tiket online bisa dibeli melalui tiket.mangsa.com. Informasi lebih lanjut di 0851-1758-3459. 0851-1758-3459. Lestari Tradisi Bandung 1990. Budaya terjaga, kebersamaan terasa.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.